0: Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
0: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal
1: living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kita campur, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
0: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi. Titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
4: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Terputar. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi di atas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Mengawali aktivitas hari Senin yang penuh semangat ini, kami hadir kembali menemani Anda di program interaktif ya. Seperti biasa, Halo RRI yang kembali hadir di ruang dengar Anda hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, seperti biasa pendengar, mungkin ada informasi penting ya dari Anda yang ingin disampaikan kepada kami di Halo RRI pagi hari ini. Informasi-informasi menarik seputar lingkungan ataupun sekitar tempat tinggal Anda pendengar, Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Kami nantikan Anda lewat pelayanan telepon 0821-2850-2652 pendengar. Kami akan hadir untuk temani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersiap, mungkin saat ini sedang menuju ke tempat aktivitas ya. Semoga langkah Anda pagi ini selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan semangat yang baru. Untuk Anda yang sedang menuju dalam perjalanan menuju ke kantor, kemudian mungkin ke pasar atau tempat aktivitas lainnya, tetap hati-hati di jalan. Apalagi untuk Anda yang mungkin saat ini mengendarai kendaraan ya, utamakan selalu keselamatan Anda, kemudian patuhi aturan lalu lintas dan tetap fokus selama Anda berkendara. Semoga perjalanan Anda lancar, terhindar dari hambatan, dan tiba di tujuan dengan selamat. Dan pagi ini tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan pilihan informasi-informasi terupdate yang sudah kami siapkan, dikutip dari situs rri.co.id. Sembari kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi pagi hari ini di Halo RRI, menyampaikan aspirasi ataupun informasi-informasi penting yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda.

Baik pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini di Hello RRI, kami hadirkan informasi yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kita akan awali terkait dengan Polres Tojonona yang hadiri peringatan Maulid Nabi di Ponpes Serodatul Mustafa. Mewakili Kapolres Tojonona, Kasat Binmas Polres Tojonona AKP Agus Habibi menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Radatul Mustafa Lil Khairat Kayunyole, Desa Podi, Kecamatan Tojo. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya dan pimpinan Ponpes Radatul Mustafa Lil Akhirat HS Ahmad ST Habsi, termasuk tokoh agama Kabupaten Tojo Una-Una Kiai Haji Abdullah Lasawedi, pengurus wanita Islam Akhirat Kabupaten Tojonona, tokoh masyarakat, warga, serta para santri. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan Ananda Muhammad bin Ahmad Al-Hasni. Sementara hikmah maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan Al-Habib Soleh bin Toha bin Al-Hamid, kemudian Al-Habib Salim bin Al-Habsi, serta Al-Habib Idrus bin Ali bin Husain Al-Habsi. Selain tausiah dan hikmah maulid, peringat kegiatan juga diisi sambutan Wakil Bupati Tojonona, sambutan Habib Umar bin Abdullah Al-Habsi, serta pembacaan doa sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan. Ya, pendengar, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, persaudaraan, serta kepedulian dalam menjaga keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kehadiran Polri juga bersama tokoh agama dan masyarakat ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif.

Tadi hari kita lanjutkan untuk pilihan informasi pagi ini masih di Halo RRI. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan personel Kombi 3 Batalion B Pelopor Satbrimobda Sulteng yang bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Desa Bonebai 2, Kecamatan Olubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Pemadaman dipimpin langsung oleh Dan Ketiga Batalion B Pelopor AKP Bahdar bersama Babin Kaptipmas Desa Bonebai 2 dan petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Tojo Una-Una. Kebakaran terjadi pada lahan dan berpotensi meluas ke area sekitarnya. Kondisi tersebut mendorong personel untuk segera melakukan tindakan guna mengantisipasi agar api tidak merambat ke wilayah lainnya. Setelah menerima informasi mengenai adanya kebakaran, AKP Bahdar langsung menginstruksikan personel untuk bergerak menuju lokasi kejadian. Pergerakan cepat dilakukan sebagai upaya memastikan titik api dapat segera ditangani sebelum kobaran semakin membesar dan meluas ke lahan masyarakat di sekitar lokasi. Setibanya di lokasi pendengar, personel Kompi 3 Batalion B Pelopor langsung berkoordinasi dengan Babin Kaptipmas dan petugas damkar yang telah berada di lokasi. Selanjutnya, seluruh personel bersama unsur terkait melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang masih membakar lahan. Kolaborasi antara personel Kompi 3 Batalion B Pelopor, Babin Kaptipmas, petugas damkar, dan masyarakat ini menjadi bagian penting tentunya pendengar dalam penanganan kebakaran di Desa Bonebai 2. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta merespon setiap kejadian kebakaran di wilayah tugasnya. Ya, beringat respon cepat personel Brimob bersama Babin Kaptipmas dan Damkar dalam menangani karhutla di Desa Bonebai 2 ini tentunya patut untuk kita apresiasi, di mana langkah cepat dan kolaborasi di lapangan ini menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan melindungi lahan serta masyarakat di sekitar lokasi. Kondisi ini juga menjadi pengingat pendengar pentingnya kewaspadaan dan kepedulian bersama terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
8: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Makan uangku ini, sabar. Saya mau ganti juga, nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku, nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru bapak kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Pantes kak bicaramu. Eh, kau lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Adam Barukon serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basalto ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Se son gagnants.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap bahwa Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan lebih daripada itu selalu berjiwa besar untuk menyongsong hari-hari hidup, walaupun kadang-kadang dikatakan nanti ada perubahan cuaca, nanti ada penyakit ini dan itu, ekonomi tidak menentu. Tetapi ketika Anda hidup dengan bahagia bersama keluarga, maka segalanya bisa berjalan dengan baik. Pendengar, saat ini saya bersama narasumber kami, Pak Sukamdi, seperti biasanya ada bersama kami di siaran ini. Salam jumpa, Pak.
4: Salam jumpa kembali, Bapak Ibu, pendengar radio yang sangat luar biasa dan tetap antusias.
3: Antusias, betul, hidup ini harus antusias. Apa kabar, Pak?
4: Baik dan luar biasa.
3: Baik dan luar biasa. Masih olahraga, Pak?
4: Masih, tetap. Untuk menjaga kebugaran. Tetap begitu. Sehat selalu tentunya.
3: Ya, penting itu. Ya, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pak, hari ini kita akan membahas, akan berbicara mengapa orang selalu merasa tidak puas. Itu kenapa, Pak?
4: Wah, ini dia. Ya, kadang merasa, dan ini tentu sudah menjadi sebuah ciri daripada manusia ya. Kadang-kadang dulu pada waktu zamannya masih sepeda ya. Wah, kalau kita sudah punya sepeda, duh rasanya senang sekali. Tapi ketika mulai sepeda, mulai ditinggalkan dan ada motor, wah coba kalau saya sudah punya motor. Nanti sudah punya motor, modelnya zaman mobil, kita bilang, ah cuma sepeda, cuma motor, tetap panas, tetap kehujanan, coba kalau punya mobil. Wah, sudah dikasih mobil, wah kalau cuma mobil satu nanti dipergi, yang lainnya tidak bisa. Dan terus akan terus meningkat lama-lama. Wah, seandainya saya nanti punya helikopter, punya pesawat. Nah, artinya apa? Memang bukan menjadi satu rasa puas diri, tetapi memang naluri manusia itu cenderung selalu merasa tidak puas.
3: Nah, apakah ini disebut manusia itu punya kecenderungan rakus?
4: Ya, dan sebenarnya ya Kalau nanti rakus itu karena memiliki segala sesuatu halal dan tidak halal, pokoknya sikat habis gitu ya.
3: Iya.
4: Nah kenapa? Karena dalam diri seseorang itu secara manusia, selain makhluk individual, tapi juga makhluk sosial yang berinteraksi dengan berbagai kalangan, tetapi juga memiliki jenis-jenis kepribadian yang cenderung mempengaruhi apa yang perlu dimiliki dalam dirinya. Ya, nah, biasanya namanya yang disebut dengan keinginan hidup.
3: Nah, tadi Bapak katakan bahwa sudah punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, lama-lama helikopter, lama-lama dan seterusnya, terus saja. Asal jangan sudah punya istri satu, pengen istri dua, istri dua, pengen istri lima, ini bagaimana Pak?
4: Nah, jadi ketidakpuasan itu karena dimulai dari rasa ingin tahu dan rasa ingin memiliki, ya, sehingga semua tidak pernah bisa memuaskan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ketika seseorang mengembangkan rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki, rasa ingin mempunyai, rasa ingin berbeda dengan orang lain, maka biasanya muncul keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Dan ini ada dalam kehidupan yang diwujudkan dalam apa? Loh, ini kan hidup ini kan kesempatan. Tinggal kita mau pilih apa? Tinggal kita putuskan. Nah, inilah penyebab mengapa sering manusia selalu merasa tidak pernah puas diri. Dan keinginan memang tidak pernah terpuaskan seperti mulut. Ya, mulut itu tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang pernah dia rasa, apa yang dia telah kunyah, apa yang dia telah telan, dan setiap hari selalu merasa tidak puas dengan apa yang disebut dengan kenikmatan atau rasa daripada makan untuk kepuasan. Contohnya, orang sudah tahu sambal itu pedes. Itu ya. Makan, pedesnya minta ampun. Nah, besok
3: makan lagi
4: ya. Besok makan lebih pedes lagi atau yang super pedes.
3: Ya,
4: itulah lidah.
3: Begitu mulut. Juga bicara tentang lidah dan mulut, apalagi suka ngomongin orang ya, Pak.
4: Nah, itu dia.
3: Suka ngomong tanpa batas, karena tidak puas.
4: Nah, orang itu kan jenis ketidakpuasan itu punya tipologi yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak pernah puas dengan telinganya. Jadi dia itu senang dengan mendengar gosip. Kenapa? Ya digosok makin sip. Ada yang tidak puas dengan jalan pikirannya. Artinya dia itu pembelajar yang luar biasa, tidak pernah merasa puas dengan keilmuannya. Ada orang yang tidak puas dengan keadaan ekonominya, ya. Selalu merasa tidak pernah cukup.
3: Kurang.
4: Apapun jadi, digaji 1 juta, dulu coba aku kalau punya gaji 1 juta, wah saya pasti senang. Setelah digaji, ternyata ada lagi, wah yang lain aja 10 juta. Terus meningkat-meningkat, termasuk ekonomi kekayaan. Orang kaya itu tidak pernah bisa puas dengan kekayaannya.
3: Ya.
4: Dan masih banyak lagi tentu ketidakpuasan tentang masalah kehidupan biologisnya, tentang status sosialnya, tentang masalah komunitasnya, tentang masalah berbagai fasilitas yang dia punyai.
3: Okay.
4: Nah, itulah problem keadaan manusia tentang masalah tidak puas itu.
3: Ya. Iya. Pak, apa sih yang menjadi faktor pemicu dan ciri-ciri orang yang tidak pernah puas? Kalau saya suka lihat berita, medsos, ngobrol gitu ya Pak. Waduh, orang-orang ini nih semuanya tidak pernah puas. Sehingga yang tadi Bapak bilang, sudah punya rumah, pengen punya istana. Sudah pingin istana, lama-lama tinggal di balik jeruji.
4: Iya, memang beberapa hal yang bisa memacu ya. Orang merasa tidak pernah puas dengan keberadaannya. Nah, pemicu itu adanya satu keadaan daripada seseorang merasa tidak puas. Bisa pertama karena hasrat yang tidak bisa dikendalikan.
3: Waduh, ya, jadi kalau hasrat ingin beristri lima, itu gak bisa.
4: Nah, itu dia. Satu, wah, tiap hari ketemu itu saja. Ya. Mau cari, biasanya hasrat itu muncul karena keinginan dari variasi hidup. dia membenarkan sebuah variasi hidup ya. Hidup itu harus kreatif, katanya harus variasi, harus selalu mencoba-coba yang lain ya. Nah, itu hasrat. Yang kedua, kadang mengukur sebagai bukti kesuksesannya dia.
0: Oh, orang jadi nafsu terus.
4: Puas. Ya. Wah, saya harus punya dulu zamannya HP itu masih namanya apa itu ya? Charger atau apa itu ya? Yang hanya
0: BlackBerry.
4: Yang sebelum BlackBerry itu kan ada merek-merek yang awal itu ada Nokia, ada Ericsson, ada apa. Wah, muncul BlackBerry. Wah, yang ini sudah ketinggalan. BlackBerry itu canggih satu kali pesan, bus. Nah, sekarang BlackBerry kalah dengan yang modelnya sekarang Android, aplikasi atau macam-macam dengan teknologi yang sangat begitu cepat. Nah, seringkali apa yang kita punyai itu kita anggap sebagai ukuran kesuksesan kita.
0: Ya, padahal kita, mungkin menurut orang lain biasa aja.
4: Biasa saja, tetapi kita merasa, wah aku kalau sudah punya mobil dibandingkan teman-teman kita yang masih pakai motor atau pakai sepeda, saya nilai saya lebih tinggi daripada mereka. Nanti ketika ada yang lebih tinggi daripada kita, kita cuma punya mobil, kenapa kita minta yang lain dan seterusnya, ya? Dulu nggak ada yang rumah pakai AC. Pakai kipas-kipas. Sekarang enggak cukup satu rumah satu AC, enggak cukup, hampir setiap kamar
0: harus punya
4: pakai AC, mau sampai dapur saja pakai AC ya. Ya, karena itu tadi untuk mengukur sebuah kesuksesan itu bisa dilihat dari fasilitas yang dia punyai. Kemudian juga bagaimana ketidakpuasan ini karena untuk membangun citra status sosialnya ya, dianggap sebagai komunitas the have ya atau yang lainnya dan sebagainya. Dan juga kepuasan diri secara lahiriah dan batinia. Nah, ada kalanya orang merasa sudah puas dengan batinia, tapi lahiriahnya, penampilannya, dia nggak pernah puas. Nah, biasanya ciri-ciri orang seperti ingin, selalu ingin memiliki seperti orang lain punya. Wah, ini ya orang lain punya istri dua,
0: saya ya, empat dia deh. Bisa
4: macam-macam ya, dan katakan itu kan benar, itu kan untuk membagi sosial, untuk mengangkat orang-orang lain, macam-macam ya. Kedua, naluri sikap konsumtif itu ya, ada kecenderungan orang untuk merasa membelanjakan karena dia merasa punya dan bisa ya. Bisa juga merasa lebih dari yang lain karena dianggap supaya apa yang saya punya itu bisa lebih daripada yang lain. Dan itu karena kita merasa selalu tidak puas. Apalagi yang lebih ngeri lagi sekarang ini, supaya kita puas ya, itu arogansi hidup ya, dengan mencitra diri ya. Jadi arogansi itu pamer hidup, pamer penampilan. Wah, tasnya kalau nggak branded, wah itu kayaknya belum bisa duduk dengan nyaman gitu ya. Kemudian dia pakai emas dari ujung kepala sampai ujung kaki, saingan dengan apa
0: giginya
4: itu?
0: Giginya semua apa?
4: Sapi, termasuk giginya. Ya, sampai tidak bisa diem, jadi dia harus tertawa terus gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, problem-problem sosial fasilitas itu sebenarnya menunjukkan sifat ada kalanya bisa terjebak pada pola hidup arogansi, pamer diri.
3: Ya, pendengar. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kita akan ikuti pembicaraan selanjutnya setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, Pak, tadi bisa merasa lebih dari yang lain. Kita selama ini selalu berbicara tentang pria yang selingkuh, punya ingin istri dua, istri lima, ya terserah deh. Bahkan saya nonton di satu televisi nasional bahwa ada satu pria punya 8 istri dan hidup rukun, ada lagi 15. Nah, jangan salah loh Pak, perempuan-perempuan sekarang punya TTM. Diam-diam itu, jadi dia gak apa-apa, suaminya pergi, ya gak apa-apa. Katanya biar damai-damai aja. Apa penilaian Bapak tentang wanita-wanita seperti ini?
3: Iya, dan memang banyak perdebatan ya antara kehidupan status perkawinan yang monogami atau poligami berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, apakah itu untuk memberikan perataan sosial atau mengangkat harkat martabat daripada wanita itu sendiri, atau juga si wanita itu gak apa-apa mau di saya nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor sampai nomor 12, yang penting
2: setoran.
3: Nah, setorannya, targetnya, kemudian sasarannya itu tepat ya. Ada saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha ya, yang nyewa satu usaha di Semarang. Itu memang dia sangat kaya ya, untuk urusan uang itu sampai mungkin dia butuh bendahara beberapa. Tetapi dia bilang dia punya target minimal 1-2 tahun saya harus punya simpanan baru. Sampai dia bilang yang paling saya senangi itu kalau baru SMA atau mahasiswa. Nah, akhirnya ada beberapa wanita yang tahu pola ini untuk mendapat kepuasan fasilitas dirinya. Akhirnya ada persyaratan, ya boleh, saya boleh kamu pakai kalau nanti saya sudah dibelikan rumah, mobilnya harus Fortuner, kemudian ruangannya itu seperti, dan itu harus semua atas nama saya, baru mau. Nah, inilah yang disebut kalau di dalam bahasa pergaulan itu yang disebut munculnya satu pola hidup yang liar, tidak terkendali, atau satu menjadi petualangan, yang satu menjadi pengemis cinta. Karena apa itu? Dia hanya terbatas kepada tujuan kekinian sesaat yang disebut dengan kepuasan lahiriah itu saja.
2: Ya. Pak, ini sedikit menyimpang aja ya, sedikit keluar dari ini. Baru saja salah satu pejabat negara dipecat karena tindakan asusila. Gitu ya. Sangat disayangkan, public figure, pejabat negara, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu wanita yang dilecehkan itu tampil, kemudian menyatakan ini dan itu, dan akhirnya sang pejabat dipecat. Menurut saya, Pak, menurut saya nih loh, saya nggak tahu menurut yang lain, ini bisa aja bertentangan. Sebenarnya ketika ingin dilecehkan, harusnya wanita itu menghindar dong.
3: Iya.
2: Kenapa sudah terjadi masalah baru pameran? Gitu, baru
3: dan tidak
2: ini
3: merasa malu kalau
2: dan tidak merasa malu itu, ya. Gitu, lalu muncullah pembelaan dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap wanita bahwa ini dan itu. Menurut Pak, salahkah saya untuk menyatakan ini bahwa sebenarnya bermula dari si wanita itu sendiri. Kenapa kau mau gitu loh dilecehkan?
3: Ya memang dalam kehidupan kita ketidakpuasan itu.
2: Nah, ketidakpuasan
3: dalam hal tiga aspek yang biasanya orang-orang selalu dijadikan sebagai satu, orang bilang jebakan Batman ya, itu enggak apa-apa atau Superman atau Spiderman atau apa, tapi itu jebakan. Yang pertama adalah tentang masalah kebutuhan ketidakpuasan dalam kehidupan seks.
2: Ya,
3: kalau dulu kan wanita, harta dan tahta. Nah, makanya itulah banyak wanita yang
2: jadi
3: tidak
2: korban.
3: Terima ya. Makanya saya ganti jebakan yang pertama itu adalah kehidupan perilaku seks.
2: Perilaku seks.
3: Sebab apa? Sebab ada perbedaan antara kebutuhan laki-laki dengan wanita di dalam seks. Kalau wanita itu namanya seks sehari, tapi kalau laki-laki itu namanya seks sesaat. Nah itu yang sering banyak pejabat, kadang-kadang sudah merasa hebat, banyak uang, dia bisa beli apa saja, sehingga dia tidak menguasai diri, tidak bisa mengontrol. Padahal dia juga di lain sisi, dia ada yang disebut dengan kompetisi politik ya. Ada orang yang tidak senang dengan jabatannya itu, bisa saja lewat kehidupan seksnya itu bisa membuat dia terjebak. Dan akibatnya ada orang yang memanfaatkan kelemahan itu untuk menawarkan jajanannya. Setelah itu setanpa malu mungkin ada efek backingnya untuk berani mengeksploitasi perilaku dari pejabat itu. Ya akibatnya itu dia tidak bisa
2: mengendalikan diri.
3: Bisa mengendalikan diri, akhirnya terjebak dan akhirnya jatuh, dan akibatnya dia bisa menjadi rasa malu seluruh Indonesia itu, bisa lihat itu semua. Dan dia bukan dia saja yang dipermalukan atau dia punya malu, tapi juga keluarganya.
2: Ya.
3: Yang kedua

0: paling cuma beli bumbu masak. Ya. Tapi kalau kita bawa ke mall bawa 10 juta,
1: wah.
0: Wah, itu sampai sandal pakai remote saja kita beli.
1: Beli.
0: Dan macam karena apa? Karena kita membuka punya kesempatan dan kita merasa kadang kehilangan kendali diri untuk kita merasa saya punya. Yeah. Kalau 10 ribu, ya kita pasti bisa berpikir dalam penguasaan diri. Itu masalah harta. Jadi sering jangan berpikir kalau sudah punya harta itu kita tidak merasa sudah puas. Tetapi justru ketidakpuasan itu semakin besar.
1: Yeah. Ya.
0: Dan yang ketiga itu masalah tahta atau yang bisa disebut jabatan itu. Nah, seringkali jabatan itu kita anggap karena gengsi sehingga sangat rawan dengan apa? Ya, dengan jebakan-jebakan yang kadang kita tidak sadar. Coba kita ini orang biasa tiba-tiba foto bareng dengan Bapak Bupati. Wah, foto kita bisa pajang dan bisa dicetak besar di rumah. Bulan depan bupatinya yang foto dengan kita ini ketangkap KPK. Lalu foto kita membawa ini, Pak. Kita malah bisa dipanggil KPK untuk menjadi saksi.
1: Nah ini saya mau balik ke yang tadi, Pak.
0: Ya.
1: Perempuan itu.
0: Iya.
1: Yang di depan kamera bilang sebenarnya bla bla bla bla gitu ya. Tapi kenapa terjebak dengan itu? Saya pikir yang itu kali ya, tahta itu.
0: Iya.
1: Supaya jangan kehilangan ini dan itu terpaksa ya.
0: Ya pasti punya kepentingan dan tujuan yang tersembunyi, yang tidak dilihat. Di luar daripada apakah ada kelainan hipersek dan sebagainya.
1: Iya.
0: Contoh saja, kenapa banyak manajer-manajer itu jatuh dengan sekretarisnya?
1: Iya.
0: Ya karena itu tadi mungkin karena kedekatannya satu dengan yang lain, kemudian dia lihat pola penampilannya yang berbeda dengan apa yang ada di rumah, kemudian pola komunikasinya. Kalau istri di rumah itu waktu cereweknya kayak trompet tua pagi sampai subuh nggak bunyi. Tapi sekretarinya itu kalau ngomong itu sangat apa ya, seksi gitu ya orang bilang ya.
1: Mas, sudah ngopi.
0: Kalau orang bilang itu genit.
1: Ya, would you like coffee, ya, tea or me?
0: Jadi hal-hal seperti itu memang akan menjadi keinginan kita. Kadang-kadang ketidakpuasan ada di rumah, dia mencari kepuasan di luar dan seterusnya. Makanya hati-hati dengan istilah jabatan Batman. Bisa jadi perempuan itu memang dimanfaatkan oleh, kalau ini dalam konteks politik, dimanfaatkan oleh lawan politiknya terhadap kelemahan dari pejabat itu sendiri. Ya, pejabat itu punya kelemahan urusan dengan kehidupan seksnya atau dengan supaya selalu dipromosikan jabatannya lebih tinggi atau memang dia pengen tamak akan uang dan sebagainya. Beberapa menteri ya yang dipercayai oleh penguasa kita atau Bapak Presiden itu ada beberapa yang juga jatuh ya karena merasa tidak puas dengan penghasilannya itu.
1: Iya.
0: Ya, itulah yang perlu diwaspadai.
1: Pendengar, manusia pasti tidak pernah puas, tapi bisa puas. Kita akan ikuti pembicaraan selanjutnya setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ketidakpuasan. Satu kata atau kalimat yang kadang-kadang kita tanpa sadar terjebak dalam kondisi seperti itu. Salah satunya adalah perform di media sosial. Saya tidak anti penampilan di media sosial. Tapi Anda harus berhati-hati. Adalah lebih baik memotivasi siapapun yang melihat kerennya netizen itu untuk, oh ini boleh nih. Dulu kalau potong ayam dengan pisau, bisa aja potong ayam dengan gigi. Iya. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pak, tidak puas kan perasaan yang tidak pernah terkendali dalam segala macam kondisi? Ya. Apakah menurut Bapak, manusia itu bisa berhenti untuk mengatasi rasa tidak puasnya? Jika ya, bagaimana caranya?
2: Nah, memang kalau kita menjawab secara normatif, tidak mungkin manusia itu bisa berhenti dari sebuah proses kepuasan. Ya, artinya apa? Ketidakpuasan itu akan semakin besar ketika kita tidak sanggup menguasai diri atau mengendalikan diri dari keinginan-keinginan. Kenapa? Karena itu didorong oleh sifat keegoisan kita atau sifat keserakahan kita untuk bersaing dan tidak mau kalah dengan kompetisi yang muncul dari hadapan dia atau di hadapan dia. Sehingga orang-orang yang namanya manusia, apalagi sudah mulai terjebak, tertawan dengan ikatan keinginan-keinginan kepuasan, maka semakin orang itu dipuaskan, semakin orang itu tidak puas.
1: Semakin ya. Dipuaskan, semakin tidak puas.
2: Semakin tidak puas, ya. Contoh, kenapa orang sampai selingkuh dan katakanlah nggak puas dengan istri di rumah? Karena dia merasa bahwa kepuasan yang ada di rumah itu sudah sampai kepada titik kepuasannya, sehingga bosen, dia gitu. Mencoba untuk mencari kepuasan lebih daripada apa yang dipuaskan di rumah.
1: Akibat bosan.
2: Bisa istilahnya itu bosan, jenuh, kemudian mulai tawar dan sebagainya. Ya, karena seperti begini, ada kesaksian kemarin ya, ada satu atlet bulu tangkis kita yang menjuarai Olimpiade. Nah, kemudian diwawancari oleh seperti begini, ditanya, loh kenapa setelah kamu juara Olimpiade kamu keluar dari Pelarnas atau pensiun dini? Dia jawabnya sederhana, ya karena sudah nggak ada lagi yang saya bisa capai. Artinya saya sudah puas dengan itu, nggak ada lagi saya punya kegairahan untuk prestasi. Nanti kalau saya kalah cuma di All England, kalau di Indonesia Open, nilai saya turun. Jadi saya sudah punya pada top kepuasannya itu. Nah, setelah itu selesai, apa yang dia? Akibatnya, kenapa kamu nggak mau? Enggak, saya sekarang lebih puas kalau ngikuti kejuaraan-kejuaraan di kampung saja di mana saya tidak membayar, tetapi saya di sana menemukan kebahagiaan, kepuasan yang berbeda. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika seseorang sudah mencapai puncak kepuasan, mungkin dalam bahasa kasarnya itu jenuh bosan dengan apa yang ditemukan kepuasan di rumah. Nah, itu biasanya dia mencoba cari variasi yang lain untuk menemukan kepuasan yang lebih. Contoh, orang sudah digaji, bayangin satu bulan ada orang digaji sampai 25 juta.
1: Ih, kalau 25 juta, Pak, ada yang ratusan juta.
2: Yang pernah ada satu pengakuan, kenapa? Saya mundur dari satu jabatan saya, karena sudah 1-2 bulan saya nggak digaji. Kemudian wartawan bertanya, loh, kamu satu bulan itu ketika kamu menjadi ketua pejabat dalam satu proyek itu gaji, saya digaji satu bulan itu 125 juta. Bayangin, ya. Tapi juga ternyata dia ingin mendapatkan yang lain. Oke, saya sudah merasa di sini sudah puas, cari yang lain. Nah, ini kenapa bisa muncul? Yaitu karena munculnya sifat egois dan keserakahan itu.
1: Serakah.
2: Membuat orang selalu merasa tidak puas.
1: Oke. Pak, untuk itu kami percaya bahwa pengendalian diri sangat penting, seperti yang beberapa waktu lalu Pak Kamdi pernah jelaskan. Ya, kita ingin berbicara jauh lebih panjang lebar, ke kiri, ke kanan, lebih dalam, tetapi kami dibatasi oleh waktu. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami dalam topik mengapa orang selalu tidak merasa puas?
2: Ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pemikiran kita semua, ya, mengapa orang bisa selalu merasa tidak puas dalam kenyataannya. Yang pertama, karena tidak selalu orang itu dihargai karena hartanya atau apa yang dimiliki, sehingga dia terus ingin mengejar itu. Kemudian tidak selalu ketidakpuasan kita itu bisa terpuaskan dengan pengakuan orang lain, sehingga dia menjadi pemburu. Ya. Dan untuk menjadi lebih baik agar dihargai, ya, kita mesti belajar menghargai apa yang dipunyai oleh orang lain. Maka agar kita bisa menjaga rasa ketidakpuasan itu untuk selalu merasa mau belajar menerima apa adanya, maka belajarlah mengendalikan diri dari hasrat. Ya. Yang kedua, melatih penguasaan diri dari keinginan. Ya, itu perlu latihan. Ya. Kedua, belajar mengerti batas kemampuan yang ada. Kemudian belajar mendidik, mengenali keputusan-keputusan yang salah atau keputusan-keputusan yang berisiko tinggi.
1: Ya. Ya. Ya, pendengar, tidak mudah dan juga tidak gampang. Tetapi faktor penguasaan diri seperti yang dijelaskan oleh Pak Sukamdi memegang peran penting dalam kehidupan kami sebagai manusia. Pendengar, ada yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi atau membagi pengalaman-pengalaman Anda? Silakan menghubungi kami di 087-8790-58229 atau 0813-157-11811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami akan berjumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Bali menyapa Anda siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thomas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kena fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama itu konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu.

Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian, kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik ribut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti, kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi, ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung ngene caritane, anteliro sang Prabu, sosor bau, ing Maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Oh, setahu aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur, pembantu, pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Tutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TAA, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una harapkan generasi muda mencintai budaya leluhurnya. Pelaku wisata minta pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una lakukan pengembangan wisata secara menyeluruh. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, pendengar, mengawali berita pertama siang ini, tutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TAA. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una harapkan generasi muda mencintai budaya leluhurnya. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Orang yang tidak mengetahui sejarah asal-usul dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Demikian kutipan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan P. Taurenta saat menutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TA yang dilaksanakan di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota oleh warga dari 4 desa serumpun, Sansarino, Saluaba, Buntongi, dan Desa Padang Tumbuo. Menurutnya, fenomena tersebut akan terjadi jika generasi muda, khususnya pemuda top TA, tidak lagi peduli dengan kebudayaan dari leluhurnya.
2: Kebudayaan adalah salah satu patron, salah satu filter. Karena adat itu adalah di mana tanah dipijak, maka di situ langit dijunjung. Kalau hari ini kita tidak mengajar, mengingatkan kepada anak-anak kita tentang budaya, tentang asal-usul nenek moyang kita, maka yakin 10-20 tahun ke depan mereka sudah tidak tahu. Tahu kenapa? Karena akan jadi pembauran, percampuran suku dan adat nanti di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya di Ampana. Ini tidak mustahil dan pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu tidak ada upaya, tidak ada cara bagi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya lain harus mengajarkan kepada anak-anak kita.
1: Mengurus pelestarian budaya menurutnya adalah kegiatan yang luar biasa, mengingat tidak sedikit masyarakat lokal yang enggan bahkan lupa dengan budayanya sendiri. Karena itu Aspan mengapresiasi kerja keras panitia pelaksana pelestarian budaya Top TA yang ikhlas melaksanakan kegiatan tersebut di tengah keterbatasan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
4: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan Kepala Dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
3: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Selanjutnya pendengar, pelaku wisata minta pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una lakukan pengembangan wisata secara menyeluruh. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Karena itu, salah satu pelaku wisata, Safri, meminta Pemkab Tojo Una-Una untuk melakukan penataan tempat-tempat wisata secara menyeluruh.
6: Ya, kalau di sini Tojo Una-Una ini dari dulu terkenal dengan sektor pariwisata yang dikenal dengan Uefuntu, Malotong, Tanjung Api. Nah, ini sampai hari ini cuma Malotong yang dikembangkan, tempat lain yang tidak dikembangkan. Coba dari pemerintah itu, kalau memang memajukan daerah pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una, itu yang harus diperhatikan. Masyarakat sekarang kebingungan mau kemana.
1: Pemahaman penataan kawasan wisata menurut Safri harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penataan kawasan wisata harus mampu mengembangkan kehidupan sosial masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, khususnya mereka yang berada di area wisata. Lebih lanjut ungkapnya, jika pemerintah mampu melaksanakan pembangunan atau penataan kawasan wisata secara menyeluruh, dipastikan jumlah kunjungan akan semakin meningkat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mendengar kesadaran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Tojo Una-Una untuk melakukan cek kesehatan gratis atau CKG tergolong masih sangat rendah. Alasannya krusial adalah tidak ingin ketahuan penyakitnya. Kendati demikian, pihak Puskesmas Ampana Barat terus mengoptimalkan edukasi pentingnya kesadaran melakukan CKG untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit termasuk penyakit jantung. Selengkapnya, kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama salah satu petugas kesehatan dari Puskesmas Ampana Barat Susanti Dekomara, AMDK.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ini terkait dengan serangan jantung di Lembar cek kesehatan gratis. Nah, Ibu, Puskesmas Ampana Barat sendiri soal proses deteksi dini kesadaran masyarakat untuk melakukan CKG, Ibu, atau cek kesehatan gratis, Bu.
7: Untuk kegiatan CKG, memang kalau kita melihat ke lapangan, peran aktif masyarakat itu untuk melakukan pemeriksaan itu belum maksimal. Karena dengan alasan sebagian masyarakat tidak mau, tidak ingin diketahui penyakitnya.
1: Namun demikian kan Bu, yang namanya kesehatan ini menjadi hal penting. Ada tidak langkah yang dilakukan di wilayah kerja Ampana Barat, Puskesmas Ampana Barat agar mereka tetap rutin memeriksakan kesehatannya untuk mencegah berbagai penyakit yang salah satunya adalah penyakit jantung.
7: Sekarang ini kebetulan karena kami sekarang juga ada melakukan kegiatan CKG itu dengan terintegrasi kegiatan screening TBC. Jadi sekarang kami Puskesmas Ampana Barat itu melakukan kegiatan di lapangan secara aktif terintegrasi. Jadi ada program-program yang turun melakukan pelayanan ke masyarakat. Di situ juga diikutkan tim CKG melakukan cek kesehatan gratis ke masyarakat.
1: Penyakit-penyakit yang dideteksi itu penyakit apa saja, Bu? Termasuk juga mungkin kesehatan jantung itu ya?
7: Iya, di sini kami juga menurunkan tenaga satu tim ya, CKG itu satu tim dengan tenaga dokter. Jadi mereka melakukan cek seluruh dari atas kepala hingga kaki, seperti itu. Mereka melakukan screening. Jadi jika ada gejala mengarah ke jantung, itu mereka langsung merujuk, atau beberapa penyakit yang lain itu mereka rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
1: Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Tutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TAA, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una harapkan generasi muda mencintai budaya leluhurnya. Pelaku wisata minta pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una lakukan pengembangan wisata secara menyeluruh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Agus Unga dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya, Kona Sutian Tola Sangoli, terus dengarkan RRI Ampana, Radio Kita Sampria.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz. 93 MHz.
2: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ambanas. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi sore hari ini ya. Iya, baru saja dibuka sama lagu Lady Lion, Jarang Dibelai. Siapa nih yang abangnya jarang pulang-pulang di rumah? Oke, tapi jangan galau ya, karena sore hari ini saya akan menemani Anda yang lagi kesepian, akan menemani goyang Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja yang ingin bergabung, saya terima panggilan telepon Anda sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati di Pusungi.
0: Oke, Ibu Megawati di Pusungi, langganan paling awal ini ya.
1: Ya,
0: silakan.
1: Panas
0: matahari. Betul sekali. Silakan neneknya Zura. Lagunya siapa sore hari ini?
1: Statue.
0: Dikirim untuk siapa statue. Ini statue?
1: Paris Adam. Kirim-kirim buat mama tua sekeluarga. Baru Panurcin, Papa Ros.
0: Iya.
1: Ibu Lia, Ibu Eli, Ibu Kak Ece, di Bailo semuanya.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Ayah saya.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Sore hari ini juga ya menemani paling awal kita dengan lagunya Stay Tune, nanti ditunggu. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pradaga. Berarti bukan langganan terakhir ya.
1: Sudah jadi langganan paling awal ini Ibu Rukmin ya.
2: Bukan terakhir.
1: Tambah cepat jarinya Ibu Rukmin sekarang ya.
2: Setidak keriting.
1: Setidak keriting jarinya. Oke, Ibu Rukmin silakan lagu pilihannya yang mana?
2: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama, langsung jadi kirim untuk siapa dan?
2: Kirim-kirim Anda Ibu Mega tadi, terima kasih Puan sama Pak Mutar di Pusung. Ada juga Ibu Lina di sana, ada Ibu Uga, ada juga Ibu Ani, ada juga Bu Alakoro, ada juga Ibu Ratna, ada Pak Din juga. Ada Mas Rijal, ada juga Pak Yusno, Pak Nursin, Pak Ros, dan Ibu Ria, Ibu Rindua, Rian, Ibu Fat, dan semua-semuanya salam hormat, semua okay. Salam sehat semua. Sialnya buat di Alia bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunggu lama-lama. Jadi yang so lama-lama batunggu langsung jo bergabung ya, supaya tidak lama batunggu saya angkat dulu dan halo.
3: Halo, saya Ria Fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur saya.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Agak
1: kita. Iya, dengan Papa Ros di Bailo.
3: Oh iya, sekarang tapi ada di kebun ini Mbak Nur saya.
1: Oh, ada di kebun sekarang. Iya. Wah.
3: Iya, macam Bunda Megawati menikmati yang panas-panas di minyak matahari.
1: Papa Ros juga lebih panas di kebun ya. Oke, silakan.
3: Menuraya Pelabuhan Nunukan.
1: Oke, Pelabuhan Nunukannya mau dikirim untuk siapa?
3: Pertama-tama ada Bunda Megawati.
1: Iya.
3: Terus ada juga Ustazah Rukmi. Ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria dan Ibu Edi dan Mama Tua. Ada juga Ibu Ece di Bailo, tahu di Bailo mana, mungkin Bailo lama atau Bailo baru. Pokoknya intinya di Bailo. Semoga sehat selalu. Ada Abang Rijal, sudah kedengaran lagi. Sama Puspa juga, tak lupa Ibu Timang di Mataku dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat teman-teman saya organisasi Rapi, salam sehat, semuanya salam hormat. Buat Mbak Nur saya bersama operator, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Ros yang sore hari ini lagi ada di kebun menikmati panasnya terik matahari ya. Iya, jadi kami semua ini merindukan yang namanya tetesan air hujan. Beberapa malam ini yang ada air mata aja yang menetes ya. Oke, untuk Papa Ros yang di kebun, semoga terhibur ya. Walaupun panas tetap kita goyang Papa Ros ya. Dan juga Ibu Megawati di rumah juga, jangan lupa ada sedia RS-nya di sana ya, biar tidak tambah panas. Dan juga Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba juga, semoga semakin tambah goyang sore hari ini. Ayo mendengar, untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih ya, yang jauh tapi dekat di doa, yang mungkin lagi ada bersama ya dengan orang-orang tersayang, silakan di layanan telepon RRI Ampana 0821 2850 2652. Saya tunggu untuk semua ya, khususnya wilayah kepulauan. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini. Kita goyang dulu pendengar. Siapkan jari jemari Anda, pinggulnya digoyang sama kepalanya juga ikut goyang. Ini dia, ada Faris Adam dari Stay Tune.

0: Iya, Pro Dangdut ya, kita sudah melewati sesi awal dan selanjutnya kita ke sesi berikutnya lagi dengan 3 penelpon dan 3 lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Silakan. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Oke, Bailo kembali bergabung. Silakan Bailo, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Hamdan ATT. Pacar.
0: Pacar.
1: Pacar.
0: Pacar aja.
1: Bekas pacar.
0: Oh, bekas pacar. Oke. Okay. Dikirim-kirim dulu.
1: Dikirim-kirim, ada yang lewat tadi. Jangan kenal. Ada Ibu Eli, ada Ibu Ani, ada Ibu Megawati, ada Dija, Pak Rizal, ada Bu Kino, ada Papa Pusma, ada Ibu Timang, Bima Tako, salam kenal juga, salam sehat selalu. Share-nya buat senior, semoga selalu sehat dan diberikan rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya dari Bailo dengan lagunya Hamdan ATT, bekas pacar. Oke. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini. Di 0821-2850-2652. Iya. Masih dengan Ayah di sini tentunya menemani Anda di suasana sore yang begitu panas ya. Ya, di luar sana memang terik matahari hingga saat ini masih terus memancarkan sinarnya. Dan untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di luar rumah sore hari ini, ya tetap ya untuk selalu menggunakan pelindung kulit, mungkin bisa pakai helm atau pakai topi ya, agar panasnya matahari tidak terlalu berasa di kepala ya. Biasanya ini menyebabkan juga yang namanya kita bisa mimisan, kemudian sakit kepala juga ya. Dan juga memakai kacamata hitam itu juga penting ya, karena melindungi mata kita dari paparan sinar matahari, itu juga bisa merusak mata. Jadi bukan berarti memakai kacamata itu gaya-gayaan ya. Pakai kacamata boleh, karena itu untuk agar mata kita terlindung dengan baik ya. Oke. Dan juga untuk Anda mungkin yang sore hari ini punya rencana untuk membersihkan halaman rumah dengan cara membakar, ya sekali lagi kami ingatkan untuk tetap menjaga apinya ketika Anda membakar rumput, dan betul-betul diperhatikan bahwa api tersebut sudah dalam keadaan padam ya, dan jika perlu disiram kembali ya. Jadi ada sisa-sisa percikan api tadi tidak merambat ke rumput-rumput yang udah kering. Dan memang panasnya matahari sudah hampir sebulan menghilangkan hijaunya rumput di halaman kantor RRI juga nih ya. Jadi kita tetap selalu waspada, berhati-hati di musim panas, musim kemarau saat ini. Oke, kita kembali. Yang mau request lagu ya, tadi sudah ada dari Bailos. Dua penelpon lagi saya tunggu untuk kebersamaan Anda pendengar di sore hari ini, yang mungkin lagi istirahat di rumah atau yang baru pulang kantoran. Ya silakan langsung saja. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak Nursin di Bonerato. Apa kabar?
2: Iya, kabar baik, kabar sehat, kabar rindu terus sama hujan.
0: Luar biasa, rindunya ini mendalam ini Pak Nursin ya.
2: Iya.
0: Aduh, semuanya rindu dengan hujan ini.
2: Iya.
0: Lagi di mana Pak Nursin?
2: Ada di kebun.
0: Oh, ada di kebun juga.
2: Di kebun, iya.
0: Iya, sama-sama Papa Ros tadi ada di kebun juga katanya beliau.
2: Oh, dia jauh kebunnya.
0: Oh, di mana itu?
2: Weh, di gunung.
0: Oh, kirain tetanggaan gitu.
2: Kalau saya cuma 200 meter dari
0: rumah.
2: Kampung.
0: Oh, gitu. Wah, dekat ya. Oke yeah. Deh, silakan Pak Nursin lagu requestannya sore hari ini.
2: Lagunya Mus Mulyadi dan Anu. Dan di Delaela.
0: Judulnya?
2: Setelah pertemuan pertama.
0: Oke, setelah pertemuan pertama. Dikirim-kirim dulu.
2: Kirim-kirim ada Bunda Megawati bersama Bu Mutar di Pusungi, bersama Lina di Pusungi. Semoga sehat selalu. Ada Papa Rosi Bailu Baru juga, ucapan yang sama.
0: Mm-mm.
2: Ada di Labuan, Ibu Ratna Labuan.
0: Mm-mm.
2: Ibu Oma Jena di Pabrik Es.
0: Iya.
2: Ibu Uga dan Ibu Rijal di KJL.
0: Mm-mm.
2: Ada Ibu Ida di TT.
0: Mm-mm.
2: Pokoknya semua pendengar Prodangdut. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Mbak Nurhaya dan operator.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin yang saat ini lagi ada di kebun ya. Juga lagi rindu katanya, rindu berat ini, rindunya udah dalam banget. Kapan nih ya hujannya bisa turun? Oke, di belakangnya Pak Nursin, halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Nurhaya Jabaria.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi
0: kan? Iya, Pak Mutar di Pusungi ya. Silakan Pak Mutar lagunya.
3: Ada lagunya judul-judulan.
0: Judul. Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Ya, mau kirim-kirim pertama yang baru saya tadi menunjukin terima kasih kepada semua dalam penyelidikan.
0: Amin.
3: Terus juga ada Ibu Timah, ada Ibu Rahmat, tak lupa juga ada Ibu Lina, ada Papa Ros, ada Ibu Eli, ada juga Ibu Ratna dan seluruh pendengar dari tempat juga di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Pak Nurhaya dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di seputaran Pusungi ya. Dan pendengar, kami hadirkan 3 buah lagu favorit Anda sore hari ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: You're listening.
3: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Lagi mendengar masih di 93 FM RRI Pro 1 Ampana, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore hari ini Ayah kembali menyapa Anda. Say hello dulu nih untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM. Hai, apa kabar sore hari ini? Gimana? Udah diseduh air jeruk dinginnya, asik ya. Panas-panas kayak gini enaknya minum yang seger-seger ya. Apalagi dengar yang seger-seger plus lihat yang seger-seger itu pokoknya buat kesehatan menambah vitamin ya. Iya, menambah imunitas tubuh juga. Jadi jangan sampai Anda dehidrasi ya sore hari ini. Dan pendengar, di pukul 15:39 saya kembali menyapa Anda. Halo. Halo. Halo? Halo? Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Oma Jena di pabrik es. Iya, Oma Jena asik ya. Kalau di sini kita kepanasan, Oma Jena dekat pabrik es jadi adem di sana ya.
5: Sama panas.
4: Oh, sama panas juga. Kayaknya melele es batunya kalau di sana ya, Oma Jena ya. Oke, Oma Jena lagi apa sore hari ini Dan?
5: Baru bangun.
4: Oh, baru bangun tidur. Oke deh, bangun tidur mau minta digoyang dengan lagunya siapa nih?
5: Sembako Cinta.
4: Aduh, Sembako Cinta. Tahu aja sembako lagi naik ini Oma Jena ya. Dikirim untuk siapa ini sembakonya?
5: Saya, Mas Duga.
4: Makasih.
5: Buat Ibu Cima Tato, Ibu Megawati, Surat Labuha, Moga juga di KJN, Andi Kota Bagu, Buat Ibu Pasma, Temunya Rere Tampa Terkecil buat Mbak Ayah, makasih.
4: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Jena baru bangun tidur, jadi memang agak ini ya, antara sadar dan tidak kayaknya Oma Jena. Oma Jena raganya udah di luar, tapi nyawanya masih dibantal kayaknya Oma Jena ya. Oke, next lagi yang mau bergabung sore hari ini pendengar. Halo.
6: Halo. Halo. Dengan Abang Ipul.
4: Iya, Abang Ipul. Prodangdut di Bonerate. Apa kabar Abang Ipul?
6: Alhamdulillah sangat baik.
4: Masya Allah.
6: Alhamdulillah ya, Masya Allah.
4: Lagi apa Abang Ipul sore hari ini?
6: Lagi nyegerin badan.
4: Aduh, nyegerin badan. Kepanasan. Ada berendam ya?
6: Oh, cucok ya. Denyer.
4: Betul ya. Abang Ipul. Boleh dong. Lagunya siapa Abang Ipul?
6: Tetangga Lima Pagi, kata mama.
4: Yang mana judulnya?
6: Tetangga Lima Pagi.
4: Oke, dikirim untuk siapa lagunya? Silakan menyapa dulu. Iya. Terus Mbak Aya, Mbak Aya dong. Bukan ya Mbak Aya ini ya. Oke. Oke. Amin. Betul sekali. Iya. Pokoknya lebih pedis ya.
6: Oh, untuk spesialnya tadi ketemu di reuni sama Kawasi, Ramawati Sani.
4: Oke, siap.
6: Jadi spesialnya. Semuanya. Oke, dan terima kasih.
4: Baik.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ipul di Bonerate ya, yang lagi kepanasan. Haredang Abang Ipul di sana, katanya lagi berendam. Pokoknya berendam pakai 7 bunga 7 rupa sama plus es batu satu kulkas ya. Agar tidak terlalu kepanasan. Iya, jadi semoga kita juga bisa Ampana atau Jouna-Una ya, bisa diturunkan hujan lagi, jadi semuanya bisa stabil. Karena kemarau ini semuanya tidak stabil ya, dari bukan hanya dompet yang tidak stabil, tapi juga harga bahan pokok juga ini terus melambung tinggi nih. Aduh, berteriak ini dompet ya. Oke, untuk Anda sore hari ini pendengar, masih ada satu penelpon lagi saya tunggu ya untuk di acara Prodang sore hari ini. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh, yang mau menyapa untuk rekan-rekan kerja ya yang ada di manapun berada, atau mungkin sore hari ini ada yang lagi persiapan untuk maulid, yang lagi bikin malige di rumah, apa kabarnya, gimana, udah berapa tangkai yang jadi ya. Dan juga mungkin ada yang lagi ada di seputaran pasar sore, yang lagi berburu telur. Ya mungkin info kali ya, telur serak saat ini udah naik berapa nih ya. Apa kalau lagi maulid ini telur lagi dicari-cari ya. Oke, satu penelpon lagi pendengar. Sudah ada sembako cinta, ada lagi sudah tadi Santa Hoki, setangkai bunga padi. Ya mungkin ada juga yang ingin setangkai bunga mawar juga boleh. Atau setangkai bunga bang juga boleh ya. Nanti saya coba carikan ada kira-kira enggak lagunya. Oke, masih di Prodangdut ya, mungkin kebersamaan kita di sore hari ini di season terakhir ya. Yang baru saja bergabung di 93 FM, saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung. Yang ada di seputaran Uebae, Kaju Langko, Kaju Owu, dimana lagi nih, Ulu Bongka juga. Ya hai, selamat sore, apa kabar yang ada di seputaran pegunungan ya, yang mungkin sore hari ini lagi beraktivitas, atau yang lagi di kebun ya, yang lagi bersih-bersih, yang lagi rebahan juga, apa kabar, yang lagi enak scroll-scroll TikTok, yang lagi asik scroll-scroll Facebook ya, yang lagi main sosial media, apa kabar, selamat sore. Jangan lupa ya, tetap harus jaga kebersihan lingkungan kita, apalagi saat ini banyak ya penyakit-penyakit yang udah mulai kembali lagi meningkat seperti DBD dan juga malaria nih. Jadi tetap jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, dan pastinya perbanyak mengkonsumsi air putih dan juga vitamin-vitamin yang lainnya. Buah juga, itu yang paling utama ya. Oke. Baik, pendengar, kalaupun sudah belum ada yang mau bergabung, mungkin saya hadirkan dulu. Ya, ini perjumpaan terakhir kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada Thomas Georgi, Sembako Cinta untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini ya. Tidak terasa waktu kita juga sudah berada di penghujung waktu ya. Di penghujung sore juga, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah setia menjadikan RRI teman hiburan Anda di segala aktivitas Anda tentunya. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas dan selamat sore. Dan pendengar, dua lagu tadi menutup perjumpaan kita sore hari ini. Saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan juga mohon maaf juga ya jika ada nama atau lagu yang belum sempat kami putarkan sore hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk semuanya. Saya pamit. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dangdut.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat. Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.

0: Bang. Mimit ih.
1: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.

banyak korban. Muntahan lava panas, awan panas, gas beracun, abu dan lontaran material gunung berapi sulit dihindari. Berikut adalah beberapa tips ketika terjadi gunung meletus. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau yang sering disebut dengan PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang 5. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakaian.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauh sabantar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Huh, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
3: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88.
4: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
5: Parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juruk parkir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Seliwati Daimanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu, di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
6: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak Dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
3: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat, sementara sudah di atas 2,5 itu sudah super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan. Karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
7: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli Toli, rekan Seliwati. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
8: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
9: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana mana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
9: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
10: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
8: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
11: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Tolitoli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
12: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut nampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
13: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup merugikan saya juga. Saya sudah 19 kali berlokasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya mendapatkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
12: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kas korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Seliwati di RRI Tolitoli.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
14: Selamat sore rekan Seli.
1: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
14: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
16: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
15: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
16: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
15: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
19: Ya, kalau untuk normalisasi sungai, kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Tungguli, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi masuk ke normalisasi.
18: Rifai mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
20: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Silakan laporan Anda.
20: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
0: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
21: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitas yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun dispora provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Koni Bone Asiswa Kari menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
22: Kita itu mau sudah berapa tahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk untuk pembangunan venue kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion pun bapak tahu katanya bahwa venue saja. Dan itu juga semua venue yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut, termasuk misalnya dari Telidon, Kolam Renang, hanya sebatas untuk
0: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
20: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
23: Selamat sore rekan Seli.
1: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
23: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gema Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
24: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
25: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan, dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka, dan apabila terbukti maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
24: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
23: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
2: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Arahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah, di antaranya rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
3: Syaratnya ya, pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alas haknya.
2: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
3: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
2: Untuk itu Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
4: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
5: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
6: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu. Jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini untuk penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
5: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana-prasarana, ada juga modal untuk perbankan, jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada 3 sektor yang didampingi, Bu. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
5: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfu'ah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
7: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, maksud kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, "Kak Ibu ini siapa punya?" Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, "Ibu gini, bikin kelompok beberapa." Kan memang kita beberapa teman ya, diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah, sampai sekarang kita bertahan.
5: Kini, ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
7: Di sini itu musuh utamanya kualitas air, karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang mati. Jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya. Tidak ada pantang menyerah.

0: termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses terhadap personal tadi, kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan anak-anak kecil memang mereka harus bersatu.
1: Pendampingan penyuluh kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh, bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
2: Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu. Jadi akan terus berkelanjutan.
1: Dari Balang Baru, Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan, dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sama ketahui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan mujizat yang teragung terbesar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lamanya berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat adalah bacaan yang sempurna sekaligus kitab yang menjadi sumber dari segala sumber aspek kehidupan. Dengan kata lain, merupakan pedoman dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun perkembangan dan perubahan zaman, kalau kita tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai dan ajaran Al-Quran, insya Allah kita tidak tersesat dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi mereka yang bertakwa. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa isi dan ajaran Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi setiap umat manusia yang beriman kepadanya. Itu lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita harus mengenal nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pertama, Quran atau Al-Quran. Dinamakan Quran atau Al-Quran karena dapat dibaca atau bahan bacaan yang sempurna. Olehnya itu, jadikan membaca Al-Quran sebagai kegemaran kita sehari-hari. Agar Al-Quran dapat menjadi penolong atau syafaat bagi yang membacanya di yaumul kiamat nanti. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai bahan bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran itu hanya kita jadikan pajangan atau hiasan lemari saja di rumah-rumah kita. Sungguh sangat keliru tindakan seperti ini, karena tidak sesuai dengan namanya Al-Quran, yaitu sebagai bahan bacaan. Yang kedua, kitab atau Alkitab. Dinamakan kitab atau Alkitab karena tertulis atau bahan yang harus ditulis. Jadikanlah menulis bahasa Al-Quran itu sebagai kegemaran atau karya tulis yang dapat dikoleksi atau menjadi hiasan di rumah-rumah kita, agar dapat mencegah koleksi-koleksi di ruangan rumah kita yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Olehnya itu, peran kita sebagai orang tua sangat menentukan untuk selalu mendidik, membimbing dan membina putra-putri kita agar selalu gemar membaca Al-Quran dan sekaligus menulis. Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga dan terpelihara keasliannya, yang terkandung di dalamnya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara dan menjaga keasliannya. Yang ketiga, zikir atau azikir.
dikatakan zikir atau azikir karena suatu bahan yang harus kita jadikan bahan renungan atau peringatan bagi setiap umat manusia untuk bersikap, berbuat, dan bertindak harus sesuai dengan nilai dan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh kalimat yang sederhana dalam Al-Quran, lidzikrillah, artinya ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Keempat, Furqan atau Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa satu-satunya yang dapat kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan ini dan merupakan kebenaran mutlak adalah Al-Quran, juga sebagai alat introspeksi diri dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan semoga kita tergolong manusia yang muttaqin, mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: الطهارة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: Megahertz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, Bahsul Masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan Bahsul Masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usman melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Suno Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Suno Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Suno Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim, pada musim baru ini, mulai musim 2026 hingga 2027 nanti, akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catat, ada catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menghilang kayak gitu. Ya untung bahkan pemain itu kan kita sudah ingin menghilangkan, ya kita pemainnya sendiri, tapi tentu ada kalau dia jadi bukan mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau kan yang kita tahu kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial dapatkan tidak cukup. Nah itu yang kita harus pahami, kita tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumah kita ini berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk melihat kalau di dunia apa, kalau kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara sama fitur aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi pertanyaannya untuk bisa jadi menguntungkan. Tapi kan masalahnya kita buat nih.
16: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literoli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: This song is for you.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, cetera.

0: singgah dulu.
1: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
2: Rabu-rabu saja.
3: Tante, kenapa ini?
1: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
4: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
3: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
4: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutik, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan,
1: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini?
5: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Dulu bah, pegawaiku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baikku betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, saya kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sabantar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut, Di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRM Pana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuni Safira kembali menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama lagu Tenda Biru ya, yang akan menemani kita dan memulai ya percobaan kita di Pulau Togian malam hari ini hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat hubungi kami di 0821-2850-2652. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura.
0: Neneknya
1: atau
0: Zura. Ibu Mega atau Nenek Zura. Ada apa ini malam Dan?
1: Ada bercerita dengan tamu.
0: Oh, pantas belum tidur ya?
1: Karena mau ke Palu. Tanggal 2 malam tanggal 3.
0: Oh, mau ke Palu apa itu? Ada acara?
1: Mau ke Palu. Mau gunting rambutnya cucu.
0: Oh, asik. Mau gunting rambut ini cucu ya?
1: Begitu, jadi muka palu sudah kita jadi bicara di supir ini.
0: Begitu, iya semoga dilancarkan semuanya ya sampai acara nanti. Amin, silakan dan.
1: Cepat-cepat Mbak Yun ya.
0: Siap.
1: Adit bilang cepat-cepat Mbak Yun.
0: Nanti tunggu Joy.
1: Iya,
0: nanti
1: pokoknya
0: undang Adit.
1: Di anu mana? Goge mana rumah?
0: Sip, nanti mau di share loh.
1: Iya, pokoknya undang sayang.
0: Silakan dan mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Anu Obi Mesak.
0: Obi Mesak judulnya?
1: Hancur Hatiku.
0: Hancur Hatiku. Oke dan.
1: Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Nenek Surato, Ibu Mega di Pusungi ya sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Kegemaran Ibu Rukmin untuk tidak tertidur lagi ini malam ya.
2: Ya.
0: Masih di awal-awal pokoknya somaso ini. Masih sesi pertama, silakan mau dengar lagu yang siapa Ibu.
2: Kalau biasa-biasa saya berrequest. Biasa saya punya lagu saya tidak dapat dengar, sudah tidur.
0: Sudah tidur. Ini masih mau dapat dengar ini.
2: Bilang, oh, barangkali tadi putar laguku itu padahal sudah tidur.
0: So lewat ya. Silakan dan mau dengar lagu siapa?
2: Lagu yang main sari biarkan saja.
0: Biarkan saja. Oke dan dicarikan ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama tiga orang saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, ada apa ini malam Om Kilus?
3: Lagi ada duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Jaga-jaga cucu eh. Oh bukan, jaga bensin.
3: Jaga bensin.
0: Mau ditemani lagunya siapa ini Dan?
3: Lagunya Inka Kristi. Yang kedua kali.
0: Yang kedua kali dari Inka Kristi. Oke, dicarikan lagunya Om Kilus.
3: Dan makasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Kilus yang lagi jaga bensin sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan tentunya 3 pilihan lagu kenangan yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama nih dari Mayang Sari dengan judul Biarkan Saja berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togen malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo Mbak Yuni.
0: Halo Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Kajel, ini Mbak Yuni.
0: Dari Kajulangko, Ibu Uga. Iya. Apa nih aktivitasnya malam hari ini, Ibu Uga?
1: Baru pulang dari acara.
0: Baru pulang dari acara. Apa itu yang dibawa dari acara? Tiada?
1: Oh, tidak bawa apa.
0: Tidak bawa apa-apa ya?
1: Tidak mau.
0: Silakan, Dan. Mau ditemani lagunya siapa ini?
1: Lagunya Mahendra. Yang judulnya iya. Rindu Dalam Diam.
0: Rindu Dalam Diam. Aduh, rindu siapa itu, Ibu Ga?
1: Rindu-rindu saja.
0: Rindu-rindu saja. Yang penting diam-diam, Jo.
1: Penting mah diam-diam.
0: Ah, ditunggu
1: yang
0: lagunya.
1: Yang lewat karya kalau rindu. Parfuma itu.
0: Mbak diam-diam, Jo.
1: Oke, dan Mbak Yuni.
0: Iya.
1: Salam sehat Mbak Yuni.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uga di Kajulangko sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Kita ke belakangnya, Ibu Uga, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Dan?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini, Pak Nursin?
2: Ada baring-baring.
0: Baring-baring kayaknya sama tidur ini suaranya, Pak Nursin.
2: Iya, sama tidur. Kalau bukan banyak orang di rumah ini, ada pembekin maling ya.
0: Sama tidur.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat
0: tidur. Sebelum tidur dengar lagu dulu ini. Lagunya siapa dan mau diputarkan ini, Pak Nursin?
2: Ini di Silitonga.
0: Judulnya apa itu?
2: Tabahkan.
0: Tabahkan. Oke.
2: Terima kasih Mbak Yuni, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato ya, sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Saya siapa ini, Dan?
3: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma. Ada bapak ini, Ibu Fatma?
3: Baring-baring mendengar Mbak Yuni.
0: Baring-baringnya. Alhamdulillah suaranya Ibu Fatma malam ini tidak parok sudah.
3: Sehat.
0: Sudah sehat, alhamdulillah. Silakan, Dan. Mau dengar lagu siapa, Ibu Fatma?
3: Lagunya siapa? Malam ini aku rindu.
0: Malam ini aku rindu. Malam ini saja? Besok malam tidak?
3: Iya. Tidak rindu sama Mbak Yuni.
0: Jangan begitu. Supaya besok malam ada lagi. Oke, okay, dan ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih Mbak Yuni. Semoga sukses Mbak Yuni, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Pendamping.
0: Iya, siap.
3: Undang-undang ya.
0: Nanti mau diundang. Yang penting teh paro suara mau menyanyi, mau disuruh menyanyi nih.
3: Suruh menyanyi. Oke, Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima ya, sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Dan kita ke lagu berikut dari Mahendar dengan judul Rindu Dalam Diam. Berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Apana dan masih di Pulau Togian malam hari ini menemani Anda hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami kembali di 0821-2850-2652. Halo. Halo. Halo Pulau Togian. Apakah terputus panggilannya? Baik, nanti dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon lainnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu-lagu Mas Kenomaran Papa Bayu di Batang Polo.
0: Papa Bayu di Batang Polo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Papa Bayu?
1: Ingin dengar lagunya Dedi Dores, Bayu nih.
0: Dedi Dores, judulnya apa itu?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Oke, dicarikan ya lagunya Papa Bayu.
1: Iya, Assalamualaikum Bayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Bayu di Batang Polo sudah bergabung.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
2: Halo RRI Ampan, Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria, Bailobar.
0: Ibu Ria di Bailobaru. Ada bapak ini dan Ibu Ria.
2: Sudah baring-baring lagi di San Sarino ini.
0: Oh, lagi di San Sarino. Di sana lagi nih malam ya?
2: Iya.
0: Silakan, dan mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua.
0: Apa tadi judulnya?
2: Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua, aduh. Soal
2: iya.
0: Apa itu yang patah itu? Patah Jadi Dua.
2: Judul lagu, kalau semangat ini semangat terus.
0: Semangat terus ya, kalau hati tidak juga patah ya?
2: Tidak, tetap.
0: Lagunya saja ini
2: tetap semangat. Judulnya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Tetangga jauh ini Ibu Ice. Ada apa ini Ibu Ice?
3: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring dan oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ice?
3: Lagunya Ice Trisnawati.
0: Judulnya apa itu Dan?
3: Masih ada.
0: Masih ada. Masih apa ada. Itu masih ada itu? Rasa cinta. ditunggu lagunya ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Katanya masih ada Ibu Ice. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu tentunya. Kita ke lagu berikut dari Dedi Dores dengan judul Ingin Memeluk Dirimu. Berikut ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana malam hari ini dan masih di Pulau Togian yang menemani Anda dengan lagu-lagu lama di hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Masih kurang lebih 20 menit lagi menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan. Untuk Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena belum ada yang kembali menelpon di 0821-2850, kami hadirkan beberapa lagu kenangan yang menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Tapi kami masih menantikan Anda hingga di jam setengah 12 ya nantinya. Untuk Anda yang bergabung, langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652. Dan kita langsung saja ke lagu berikut ini.

0: lagu terakhir untuk menemani perjumpaan kita di Pelotogen malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 Eri Riampana. Dan setelah ini kami hadirkan inspirasi malam dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Inspirasi Indonesia.
4: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyap

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Ali Wahaswing, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah, sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 1 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 東京スマイル。
1: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan

Surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Jantung itu merupakan silent killer. Namanya silent killer berarti tanpa gejala, tanpa memberitahu sebelumnya apa masalahnya. Tiba-tiba aja langsung kejadian serangan.
2: Mari kita sama-sama menjaga kondisi daerah kita, karena memang kita tidak bisa menghindar ketika El Nino Godzilla ini sudah melanda. Paling tidak kita menjaga untuk tidak membakar lahan.
3: Kita melihat hasil evaluasi kemarin, perlu kira-kira aja sarana-prasarana untuk di semua kabupaten ya, karena sarana-prasarana itu sangat penting untuk menunjuk anak-anak berprestasi.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Masyarakat diminta tidak menjadikan ketiadaan keluhan sebagai alasan menunda pemeriksaan kesehatan jantung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat di wilayah ini untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah cuaca panas ekstrim dampak El Nino. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 1 September 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita awali informasi pertama. Masyarakat diminta tidak menjadikan ketiadaan keluhan sebagai alasan menunda pemeriksaan kesehatan jantung karena penyakit jantung dapat berada dalam kondisi yang tidak menimbulkan gejala, terutama ketika penyakit terkontrol dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Ika Degandika.
5: Ketiadaan keluhan diharapkan tidak menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan kesehatan jantung. Sebab penyakit jantung dapat berada dalam kondisi yang tidak menimbulkan gejala, terutama ketika penyakit terkontrol dengan baik. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Venis Karyadi, mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ketika mengalami keluhan jantung saat ini sudah cukup baik. Namun, persoalan masih ditemukan pada masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan karena merasa tidak mengalami keluhan. Kondisi tersebut justru perlu menjadi perhatian, mengingat seseorang yang memiliki penyakit jantung dan berada dalam kondisi terkontrol dapat merasa sehat serta tidak merasakan gejala.
1: Rata-rata karena merasa tidak ada keluhan. Ini kan rata-rata kalau penyakit jantung itu, kalau dia sudah terkontrol dengan baik, kira-kira 90% itu tanpa keluhan. Misnya ketika dia sudah tidak ada keluhan, dia merasakan, oh sudah tidak perlu lagi minum obat. Artinya kan kondisi stabil itu didapatkan ketika seseorang itu kontrol rutin dan minum obat teratur.
5: Menurut Venis, kondisi stabil pada pasien penyakit jantung sebenarnya diperoleh melalui kontrol secara rutin dan mengkonsumsi obat secara teratur. Karena itu, ketika keluhan menghilang, bukan berarti penyakit telah hilang ataupun pengobatan tidak lagi diperlukan. Ia menyebut salah satu persoalan yang masih banyak terjadi adalah pasien mulai mengabaikan pengobatan setelah tidak lagi merasakan keluhan. Tidak teraturnya meminum obat, sementara kontrol juga mulai ditinggalkan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan jantung, karena penyakit dapat kembali memburuk tanpa selalu memberikan tanda awal yang jelas.
1: Karena jantung itu merupakan silent killer. Namanya silent killer berarti tanpa gejala, tanpa memberitahu sebelumnya apa masalahnya. Tiba-tiba aja langsung kejadian serangan. 5 faktor risiko itu yang dijaga. 1, rokok. 2, tekanan darah. 3, kolesterol. 4, itu gula. Kalau turunan kan kita nggak bisa apa-apain. 4 dari 5 kan bisa kita kontrol.
5: Karena itu Venis mengimbau masyarakat tidak menunggu munculnya keluhan untuk mulai memperhatikan kesehatan jantung. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan, terutama untuk mengetahui dan mengendalikan berbagai faktor resiko penyakit jantung. Dengan pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan secara teratur, kondisi kesehatan jantung dapat dipantau, sehingga risiko perburukan dapat ditekan.
4: Pendengar dan pemirsa, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan program jemput bola guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di daerah ini, sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat luas. Saat ini lembaga tersebut menghadirkan program CKG khusus pasien prolanis atau masyarakat dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung dan hipertensi. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ariska, menuturkan hingga 6 bulan berjalan, program tersebut telah menyasar ribuan masyarakat dengan turun langsung ke berbagai daerah.
6: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien Prolanis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2.000 yang kami lakukan pemeriksaan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan cakupan layanan cek kesehatan gratis tahun ini dapat mencapai 45% sesuai dengan target nasional. Untuk itu, puskesmas di seluruh daerah terus dipacu untuk melahirkan inovasi yang masif dengan menggelar CKG secara berkala. Diharapkan dengan upaya tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dan program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, kesadaran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan cek kesehatan gratis tergolong masih sangat rendah. Meski demikian, pihak Puskesmas Ampana Barat terus mengoptimalkan edukasi pentingnya kesadaran melakukan cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit termasuk penyakit jantung. Nah, terkait hal itu, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan salah satu petugas kesehatan dari Puskesmas Ampana Barat, Susanti Hadi Kumoro.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ibu, ini terkait dengan serangan jantung di lembar cek kesehatan gratis. Nah, Ibu, Puskesmas Ampana Barat sendiri soal proses deteksi dini kesadaran masyarakat untuk melakukan CKG, Ibu, atau cek kesehatan gratis, Bu.
8: Untuk kegiatan CKG, memang kalau kita melihat ke lapangan, peran aktif masyarakat itu untuk melakukan pemeriksaan itu belum maksimal. Karena dengan alasan sebagian masyarakat tidak mau, tidak ingin diketahui penyakitnya.
7: Namun demikian kan, Bu, yang namanya kesehatan ini menjadi hal penting. Ada tidak langkah yang dilakukan di wilayah kerja Ampana Barat, Puskesmas Ampana Barat, agar mereka tetap rutin memeriksakan kesehatannya untuk mencegah berbagai penyakit yang salah satunya adalah penyakit jantung?
8: Sekarang ini kebetulan karena kami sekarang juga ada melakukan kegiatan CKG itu dengan terintegrasi kegiatan screening TBC. Jadi sekarang kami Puskesmas Ampana Barat itu melakukan kegiatan di lapangan secara aktif terintegrasi. Jadi ada program-program yang turun melakukan pelayanan ke masyarakat, di situ juga diikutkan tim CKG melakukan cek kesehatan gratis ke masyarakat.
7: Penyakit-penyakit yang dideteksi itu penyakit apa saja, Bu? Termasuk juga mungkin kesehatan jantung itu, ya?
8: Iya. Di sini kami juga menurunkan tenaga satu tim, ya. CKG itu satu tim dengan tenaga dokter. Jadi mereka melakukan cek seluruh dari atas kepala hingga kaki. Seperti mereka melakukan screening. Jadi jika ada gejala mengarah ke jantung, itu mereka langsung merujuk, atau beberapa penyakit yang lain itu mereka rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
7: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat di wilayah ini untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah cuaca panas ekstrim dampak El Nino Super. Berikut laporan Iketut Wiranata.
9: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super atau El Nino Godzilla. Hal ini ditandai dengan naiknya angka indeks El Nino berada di atas normal. Diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Kondisi ini akan berpotensi memicu bencana hidrometeorologis, utamanya kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah ini untuk dapat melakukan pencegahan dari bencana karhutla.
2: Himbauan Bapak Gubernur pada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, mari kita sama-sama menjaga kondisi daerah kita, karena memang kita tidak bisa menghindar ketika El Nino Godzilla ini sudah melanda. Paling tidak kita menjaga untuk tidak membakar lahan, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang yang akan mudah memicu kebakaran. Dan kami di BPBD saat ini punya aplikasi namanya Sigana, Sistem Informasi Tanggap Bencana. Di situ segala macam terkait kebencanaan yang ditemukan oleh masyarakat bisa langsung difoto dan dikirim tanpa biaya.
9: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menambahkan, untuk memperkuat pelaporan dan respon terhadap kejadian bencana di daerah ini, masyarakat Sulawesi Tengah dapat menyampaikan melalui Sistem Informasi Tanggap Bencana atau Sigana. Sigana merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan BPBD untuk mendukung kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. BP3MI Sulawesi Tengah terus mendorong masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur perekrutan resmi guna memastikan hak dan perlindungan selama bekerja. Berikut laporan Nisan Setiadi.
10: Bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Sulawesi Tengah, terutama karena peluang ekonomi dan pengalaman yang ditawarkan. Namun minimnya informasi dan iming-iming pekerjaan dengan penghasilan tinggi masih menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan berangkat secara tidak prosedural. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal, mencatat sejumlah daerah telah menjadi kantong pekerja migran, sehingga penguatan edukasi dan perlindungan terus dilakukan. Saat ini, desa migran emas telah terbentuk di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso, masing-masing sebanyak 5 desa. Sementara pembentukan juga tengah didorong di Kabupaten Parigi Motong.
11: Kalau dia berangkatnya secara legal, tentu ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak-hak mereka. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hak mereka, bagaimana gajinya. Tapi kalau sudah berangkat secara ilegal atau amper, ini repot nih. Karena di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021, itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi.
10: Pengalaman berbeda disampaikan Franky, salah seorang pekerja migran asal Sulawesi Tengah yang saat ini masih bekerja dan melanjutkan pendidikan di Jepang. Belum berangkat, Franky memilih mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan melalui Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK di Kota Palu. Ia juga sebelumnya sudah memastikan legalitas lembaga tersebut serta mencari informasi mengenai mekanisme keberangkatan.
12: Kalau saya pribadi, awal itu mengikuti salah satu LPK yang ada di Kota Palu. Kenapa saya mengambil dan memilih LPK tersebut? Karena sebelumnya saya sudah sangat memperhatikan dengan apa kondisi LPK-LPK sekarang yang ada yang ilegal dan ada yang legal. Tentunya saya pertama-tama mencari tahu apakah LPK tersebut sudah SO, sudah standarnya sudah terbaca di negara Indonesia. Yeah. Kemudian saya lebih banyak bertanya kepada sang pengurusnya. Dan saya bersyukur juga LPK ini yang ada di Kota Palu, dia bekerja sama dengan pemerintah Kota Palu. Jadi itu yang membuat saya yakin ini pasti adalah jalur yang baik.
10: Ditambahkan Mustaqim mengingatkan calon pekerja migran perlu memastikan legalitas lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan, memahami kontrak kerja, serta melengkapi dokumen sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari persoalan sekaligus memastikan pekerja memperoleh perlindungan selama berada di negara penempatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro 3 RRI.
4: Pendengar, kasus kecelakaan lalu lintas masih tinggi, masyarakat diminta membudayakan tertib berlalu lintas. Berikut laporan Nita Surbakti.
13: Masih banyak ya kasus pelanggaran lalu lintas, baik kasat mata maupun dari sisi kelengkapan surat yang menjadi syarat berkendara, menjadi perhatian kepolisian. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya masih cukup tinggi. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan, pelaksanaan operasi rutin kepolisian merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Namun hal ini dinilai tidak akan memberi dampak signifikan dalam jangka waktu panjang bila masyarakat tidak menyadari pentingnya sikap tertib berlalu lintas untuk keselamatannya saat berkendara. Ditekankan, sikap tertib berlalu lintas diharapkan dapat menjadi budaya setiap masyarakat saat berkendara, sehingga kasus kecelakaan lalu lintas di daerah ini dapat ditekan.
14: bagi masyarakat, ya, jadi diharapkan kita semua sadar untuk tertib berlalu lintas, ya, karena seperti Pak Krisnanda dulu bilang, ya, sekarang Kalimikat, budaya lalu lintas itu, budaya suatu daerah itu bisa dilihat dari lalu lintas di suatu daerah tersebut. Ya, kalau lalu lintasnya bagus, otomatis kehidupan masyarakat itu akan tertib. Ya, jadi kita akan berdayakan, jadi semoga nanti ke depannya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah bisa tertib dalam berlalu lintas.
13: Di Rantas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Agung mengatakan untuk mendorong masyarakat tertib berlalu lintas, pihaknya juga rutin melakukan kegiatan patroli di sejumlah titik rawan kasus laka lantas. Kehadiran petugas jelas di lantas diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Ditegaskan, kegiatan patroli dan operasi rutin kepolisian merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, bukan melakukan pungli.
4: Pendengar dan pemirsa, pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
15: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
16: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Sudah sampaikan. Jadi jangan khawatir, karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar, seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk, sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi, jadi kita bisa tindak.
15: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode Kris sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Dinas Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan, juru parkir resmi memiliki surat keputusan atau SK dan identitas khusus di lapangan.
17: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
18: terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan, dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka, dan apabila terbukti maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
17: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Menutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TAA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una berharap generasi muda mencintai budaya leluhurnya.
19: Orang yang tidak mengetahui sejarah asal-usul dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Demikian kutipan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan P. Taurenta saat menutup rangkaian kegiatan pelestarian budaya TA yang dilaksanakan di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota oleh warga dari 4 desa Serumpun, Sansarino, Saluaba, Buntungi, dan Desa Padang Tumbuo. Menurutnya, fenomena tersebut akan terjadi jika generasi muda, khususnya pemuda Topta, tidak lagi peduli dengan kebudayaan dari leluhurnya.
20: Kebudayaan adalah salah satu patron, salah satu filter. Karena adat itu adalah di mana tanah dipijak, maka di situ langit dijunjung. Kalau hari ini kita tidak mengajar, mengingatkan kepada anak-anak kita tentang budaya, tentang asal-usul nenek moyang kita, maka yakin 10-20 tahun ke depan mereka sudah tidak tahu. Tahu kenapa? Karena akan jadi pembauran, percampuran suku dan adat nanti di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya di Ampana. Ini tidak mustahil dan pasti akan terjadi. Nah, oleh karena tidak ada upaya, tidak ada cara bagi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya lain harus mengajarkan kepada anak-anak kita.
19: Mengurus pelestarian budaya menurutnya adalah kegiatan yang luar biasa, mengingat tidak sedikit masyarakat lokal yang enggan bahkan lupa dengan budayanya sendiri. Karena itu Aspan mengapresiasi kerja keras panitia pelaksana pelestarian budaya Topta yang ikhlas melaksanakan kegiatan tersebut di tengah keterbatasan. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol, daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang lebih memadai cenderung memperoleh prestasi yang cukup baik.
21: Kepala Bidang Keolahragaan Dispora Provinsi Sulawesi Tengah Husni Petawali mengungkapkan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA di Kabupaten Buol, menunjukkan adanya keterkaitan antara ketersediaan fasilitas olahraga dengan capaian prestasi para atlet. Menurutnya daerah yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lebih memadai cenderung mampu memberikan dukungan latihan yang lebih optimal bagi atlet dibandingkan wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. Karena itu peningkatan fasilitas olahraga di tingkat Kabupaten dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak hanya untuk mendukung pembinaan atlet, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan potensi olahraga sejak dini.
3: Kita melihat hasil evaluasi kemarin, perlu kira-kira aja sarana prasarana untuk di semua kabupaten ya, karena sarana prasarana itu sangat penting untuk menunjuk anak-anak berprestasi, untuk mereka terus latihan. Ya, dengan adanya kemarin POPDA itu bisa kita lihat ya, perbandingan antara wilayah yang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan yang kurang ya. Itu dengan hasilnya juga kan kelihatan Kemarin alhamdulillah itu juara umum itu Kota Palu. Hmm. Itu bisa kita lihat kan.
21: Kepala Bidang Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah berharap pemerintah kabupaten secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan potensi cabang olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemerataan pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan daya saing atlet Sulawesi Tengah pada berbagai event olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya

0: ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
0: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga Ade.
1: Maafkan Ade ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: afterwards.
1: Wow, Best Chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu keempat.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: macam. Dia buka orang kain ini ungu, lingkau pecah, ada tiga macam itu kata saya.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di Programa 1 RA Rival 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
6: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
7: Akan Anda ikuti
6: Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Kembali Dinda menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya setelah kita melewati kebersamaan dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah tentunya, hingga sekarang ini ya waktunya pukul 7. Sudah 2 jam Dinda menemani pendengar semua, tentunya diisi dengan informasi dan program menarik dari Pro 1. Dan saat ini kita hadir kembali di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya di pagi hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami nantinya untuk memberikan opininya, aspirasinya yang ada di topik kali ini tentunya ya, yang nantinya kami akan hadirkan juga di Sulteng Menyapa. Karena ini hari Selasa di 1 September 2026. Ini awal bulan, kayaknya lagi pada seneng ya, toh? Atau semua hari, semua tanggal sama aja ini, mau awal bulan, pertengahan ataupun akhir bulan ini ya, tentunya semua harus disyukuri ya. Disyukuri, semoga untuk pendengar semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini juga semangat ini ya, kalau dilihat dari tadi di Jalan Kartini berlalu lalang mobil, motor, mereka ada yang bawa anaknya ya, pergi antar untuk sekolah, warna seragamnya ini mulai dari SD, SMP ini sudah terlihat ini ya. Dan ada beberapa dari bapak ataupun ibu juga mungkin yang sekalian ya berangkat ke kantor sembari mengantarkan anak ke sekolah tentunya. Semoga selamat sampai tujuan, semangat di hari Selasa ini, Selasa berkah tentunya untuk semuanya ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adiknya juga ini. Dan tentunya pendengar, bersama dengan Dinda kami hadirkan topik di kopi Anda. Topik kita tadi sudah sempat kita spill ini ya, tentunya di lintas Sulawesi Tengah, berita-berita awal ini sebenarnya relate ya, kalau bisa dibilang temanya masih berkesinambungan begitu dengan topik kita, yaitu serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG. CKG, cek kesehatan gratis. Seperti apa nantinya ini pendengar, kami hadirkan di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana di pukul 9 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dari sana akan menghadirkan juga narasumber tentunya ini ya, dari RSUD Kepala Bidang Pelayanan RSUD Ampana, dan ada juga Kepala Puskesmas Ampana Timur. Serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG. Jadi kita melihat ini ya, kalau serangan jantung ini masih menjadi salah satu penyebab kematian yang perlu diwaspadai masyarakat. Jadi kondisi ini kerap datang tanpa gejala yang jelas, sehingga sering disebut sebagai pembunuh senyap. Jadi melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya, termasuk faktor resiko penyakit jantung sejak lebih dini. Ini pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, serta pola hidup yang kurang sehat. Jadi deteksi lebih awal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan gaya hidup tentunya ini ya, untuk mendapatkan penanganan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Nah, di sisi lain juga pendengar, keberhasilan upaya pencegahan ini tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut ini ya. Jadi jangan menunggu tubuh memberi kita alarm yang lebih keras lagi, lebih terasa lagi. Jadi ketika pemeriksaan sederhana ini sebenarnya menjadi langkah awal menyelamatkan hidup nih ya. Dan dimana silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami di kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk memberikan pengalamannya, boleh ini ya, berbagi aspirasinya, pendapatnya, opininya tentunya bersama dengan Dinda juga di pagi hari ini. Kami hadirkan topik kita di kopi Anda, di mana serangan jantung pembunuh senyap di lembar, cek kesehatan gratis.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, Anda sedang mendengarkan kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Palu tentunya, di mana kami memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentarnya dan opini terkait dengan topik kita ini ya, serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG, cek kesehatan gratis seperti apa. Kita bersama dengan RRI Ampana nantinya akan menghadirkan Sulteng menyapa untuk membahas topik tersebut. Sekaligus ini pendengar semua mungkin ada yang mau titip pertanyaan atau memberikan komentar opininya, boleh bersama kami di Pro 1 RRI Palu di mana kita membahas serangan jantung sendiri ini ya. Jadi menjadi salah satu kematian yang penyebab kematian yang perlu diwaspadai masyarakat. Jadi kondisi ini kerap datang tanpa gejala yang jelas sehingga sering disebut sebagai pembunuh senyap. Jadi melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya termasuk faktor resiko penyakit jantung sejak lebih dini. Jadi pemeriksaan secara berkala ini juga menjadi langkah penting terutama bagi masyarakat ataupun semua ini ya yang memiliki faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, kebiasaan merokok juga serta pola hidup yang kurang sehat. Jadi deteksi lebih awal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan gaya hidup dan mendapatkan penanganan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Seperti apa dari pendengar semua komentar dan opininya di pagi hari ini? Silakan bergabung bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi tentunya pagi hari ini melalui line telepon kami dan WhatsApp kami juga bisa ini ya. Di masih sama nomornya 08 11 45 60 3908, RRI Pro 1 Palu tentunya. Dinda menemani pendengar semua di kopi Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita menuju ke Warta Berita Sentral.

0: Pendengar kita masih di Kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini bersama dengan Dinda, Pro 1 RRI Palu. Tentunya kami hadirkan topik kita ini ya, serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG. Oke, baik, Dinda masih menemani pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Kopi Anda. Silakan yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Dinda.
0: Assalamualaikum Pak Arno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, di kopi Anda Pak Arno, silakan Pak Arno.
1: Iya. Sehat jantungnya ini Dinda.
0: Amin.
1: Mereka dengar letikan-letikan telepon yang keras. Tiba-tiba diserang dengan penyakit jantung kan. Ya saya
0: kaget ya. Baik Pak.
1: Karena terkadang kala kan letusan dari ring-ringnya itu HP atau telepon itu jatuh sudah skor jantung kan. Wah, ada berita apa lagi ini? Nah ini begini, dari CKG itu cek kesehatan, CKG ya, cek kesehatan gratis ya.
0: Betul Pak Arno.
1: Ya ini begini, saya kan sering cek ya, saya pernah kontrol kesehatan pada waktu itu praktis. Nah, pada waktu itu saya cek penyakit saya, premonial saja ya, untuk saya, untuk Dinda ya, untuk RRI ya. Jadi saya cek, pada waktu itu saya dikatakan penyakit saya naik kolesterol, tekanan, dengan tapi gula nonsen ya. Nah, tapi tekanan dengan kolesterol ini itu ada mengidap di dalam tubuh saya, tapi memang saya sering mengalami itu pusing ya kan. Jadi saya pusing, ternyata katanya itu kolesterol. Nah, pada waktu itu kolesterol saya tinggi sekitar 300-an. Nah, terus tekanan itu naik sedikit ya, 100 plus, itu plusnya itu yang berbahaya plusnya ya. Cek jantung pada waktu itu saya belum ke situ, tapi katanya ada gejala ya kan. Nah, yang saya nanti pertanyakan nanti ini, karena begini, saya cek di salah satu tempat, ke rumah sakit lagi saya masuk, ternyata standar tekanan tidak normal. Ya kan, normal.
0: Normal, oke.
1: Okay. Ya, normal. Kolesterol turun dia dari 300 200, iya kan? Jadi saya kadang-kala berpikir, kok yang mana benar ini dari kesehatan sebenarnya? Apakah dari faktor kita punya diri, kondisi kita dalam keadaan pengecekan pada waktu itu kita menggebu, ya kan? Artinya menggebu itu kan posisi makan dan posisi belum makan. Terus tiba-tiba kita datang dengan keadaan keburu-buru kan, itu masih napas, itu masih cucak-cucak itu ya, tinggi ya. Terus kita cek, memang tekanan itu agak naik, iya kan, kolesterol pun agak naik. Tapi pada waktu pengecekan saya di rumah sakit kok normal, tekanan saya normal, iya. Jadi saya bingung, dari kesehatannya saya bingung kan, yang mana sebenarnya benarnya, iya kan. Nah, kalau masalah yang semua itu terus mengakibatkan akibat jantung ya, dari pola kita, cara hidup kita ya, waktu itu kan sebagai laki-laki kan saya ini sering merokok itu ya, mati sambung itu pada waktu itu ya. Saya kan seorang anu ya, namanya kegiatan ada banyak, merokok itu sangat luar biasa ya. Dan tidak lepas kopi, itu kopi. Jadi saya terkadang-kala berpikir begini, merokok dilarang, tapi banyak dokter saya perhatikan merokok juga, ya. Kopi kalau kita melebihi juga, kita sering konsumsi kopi bintang itu, kopi biasa asli kan, itu detik itu jantung itu mulai bereaksi, ya kan. Nah, memang kalau kita berpikir itu Dinda ya, kadang-kadang kala faktor yang kita tidak ketahui itu salah satu pembunuh bagi diri kita. Mm-hmm. Ya kan? Kalau kolesterol masih barangkali nunda-nunda kan? Itu penyakit penyiksaan namanya itu bagi kita. Dia siksa dulu kita baru. Waktu itu juga tekanan. Itu dia siksa juga dulu kita kan? Mm-hmm. Tapi kalau jantung, tiba-tiba kita terpleset di kamar mandi, sudah tidak keluar-keluar itu. Nunduk saja. Jadi kita sudah diserang dengan penyakit jantung. Nah, kalau cepat kita dapat atasi, kita dapat kontrol, kita mungkin bisa dicegah. Tapi kalau tidak dapat, ya disitulah pembunuh kelas satu namanya itu jantung. Yang saya nanti pertanyakan itu, Dinda, kepada dokter-dokter kesehatan ahli jantung, ini jantung ini dari faktor mana? Apakah pembuluh darahnya tidak begitu lancar? Itu satu. Itu pembuluh darahnya tidak lancar. Atau pola mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak masuk di akal. Dan kedua itu merokok. Dan ketiga itu kopi. Ya kan? Saya mau pertanyakan ini kopi. Apakah kopi bisa mengakibatkan kita serangan jantung atau tidak? Iya kan? Nah, dengan rokok. Rokok kemudian saya perhatikan orang. Saya ini mau merokok keras dulu pada waktu itu. Tapi karena paru-paru, saya berhenti lagi. Suruh istirahat ya. Nah, ini faktor utama ya. Ini masalah kita punya kesehatannya. Tapi alangkah bagusnya memang kita cek. Iya kan? Jantung apa? Periksa dini kan? Oh, ini bapak gejala jantung. Ya kan? Nah, terus tiba-tiba ya kita masuk lagi di TKJ itu lain, tempat lain lagi, itu jantung juga normal tesnya itu kan. Nah, saya mau tanyakan itu dari pola mana bisa diketahui, nah bisa diketahui ini kita mengidap penyakit jantung, ya kan? Ya, dokter dari mana, apakah dia ambil darah dulu kita, ya kan, bisa dia ketahui di situ, atau karena pola dari atas kepala sampai ke bawah. Ya ini kan jantung, kadangkala kalau kita dengar berita duk-duk itu jantung loh, tidak salah-salah itu kita hanya jantung. Waduh, ini ada musibah apa lagi, iya kan? Tapi memang akhir-akhir ini Dinda, saya memang mungkin serangan ada penyakit jantung. Tapi saya berusaha banyak-banyak minum air putih ya, air hangat gitu ya kan, artinya refleksi diri kita sendiri itu kita harus mengetahui bagaimana kita itu apa mengakibatkan kita jantung tuh. Nah, itu yang saya pertanyakan nanti, apakah pembuluh darah dari sampingan jantung itu yang mengakibatkan kita mendapat penyakit jantung, apa ini dua versi? Terkadang-kala dibilang jantung, padahal dia mah. Nah, kedua ini, jantung itu apa dari lahir, kalau jantung dari lahir kan itu berbeda. Pertumbuhan anak itu tidak membesarkan.
0: Oke, baik.
1: Cuma operasinya memang sangat luar biasa mahalnya. Jadi itu saya mintakan, kalau bisa, tolonglah anak-anak dari sini, dari lahir, ada perubahan sedikit jantung, tolong dibantulah mereka. Karena pertumbuhan mereka kan, kalau jantung makin lama bukan makin ke atas, makin ke bawah kan. Makin kerdil anak-anak. Ya, jadi saya hanya itu pertanyaan saya. Jantung itu dari mana bisa mendeteksi jantung itu bahwa kita ini dapat penyakit jantung? Apakah kita diperhatikan dari keadaan mata? Atau fisik dari mental, apa karena olahraga pun tidak menjamin kita itu memberikan kesehatan kan?
0: Baik.
1: Kebanyakan olahraga lari-lari apa, akibatnya kok tiba-tiba meninggal, nah cek percaya jantung.
0: Oke. Okay. Baik ya, Pak Arnold, siap.
1: Terima kasih banyak. Bahasa ini hanya memberikan satu apa aminnya diri saya. Yang mudah-mudahan ke depan dokter jantung harus ditambah-tambah di Palu ini karena kurang dokter jantung ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold, luar biasa ini ya, sesi memberikan opininya tentunya, keluhannya juga yang sudah dialami langsung. Ini kita terhubung kembali bersama dengan pendengar kita, ada Pak Anwar ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Pagi sehat ya.
0: Pagi sehat.
2: Jantung sehat.
0: Jantung sehat.
2: Kalau kita sehat, pasti kita punya jantung sehat.
0: Masya Allah.
2: Karena jantung ini dengan berapa organ-organ tubuh kita itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu kita harus cek selalu, jantung, ginjal, dan usus. Nah itu jangan sampai terjadi namanya penyakit regeneratif. Jadi begini, ini kan kita kembali ke topik itu jantung. Kalau jantung itu, saya pernah wawancara dengan satu dokter ahli dalam itu dari Universitas Gajah Mada, atau Dr. Doni Atmajaya, itu dokter jantung di Jakarta, itu di Rumah Sakit Harapan Jaya. Itu jantung itu pertama-tama itu pengentalan darah. Pengentalan darah sehingga itu darah yang menyalurkan darah ke jantung itu tidak normal dan tersumbat karena dia kental darahnya. Ah, ini jadi seperti keran tuh, keran air. Kalau kekurangan air itu bakara. Nah itu tidak lancar ke jantung. Makanya orang jadi namanya jantung koroner. Kalau sudah jantung koroner, mungkin salah satunya yaitu namanya operasi bypass. Atau sekarang kan sudah ada pemasangan ring atau cincin. Nah itu kalau memang jantung sudah ya, Pak Arnold tadi sudah kena penyakit jantung, tidak mahal itu dia punya operasi. Sudah ditanggung oleh BPJS. jadi begini, untuk pencegahan, saya kasih tip untuk pencegahan penyakit jantung. Kalau boleh pagi-pagi itu bangun, konsumsilah itu namanya bawang putih, karena bawang putih itu mengandung zat alizin. Zat alizin itu ada di obat pengobatan medis. Jadi kalau pagi-pagi itu bangun setelah olahraga, jogging-jogging, sebelum minum teh atau kopi, konsumsilah itu namanya bawang putih. Satu siung saja dengan air hangat, alhamdulillah akan tertolong dari penyakit jantung. Nah ini perlu kita harus memperhatikan kita punya jantung. Oke, Mbak Dina. Halo?
0: Oh, oke, baik. Halo, terima kasih Pak Anwar.
2: Iya, terima kasih balik.
0: Terima kasih ini ya untuk sarannya juga. Mungkin bisa dipraktikkan di rumah ini ya Pak Anwar ya. Memakan bawang putih itu ya Pak ya. Tentunya terima kasih ini untuk pendengar kita, dimana sudah memberikan atau membagikan pengalamannya juga bersama dengan Pro 1. Nanti kita coba tanyakan juga ini ya dengan narasumber kita yang akan memberikan informasinya kepada kita di pagi hari ini. Di belakang silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muklis.
3: Iya, benar.
0: Iya. Silakan Pak Muklis.
3: Topik kita kan jantung, kesehatan jantung. Hubungannya.
0: Halo.
3: Dengan
0: Mohon maaf Pak Muklis, putus-putus ini untuk sinyalnya. Oke, baik. Halo. Oke, kurang bagus ini ya untuk sinyalnya. Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Muklis dan pendengar lainnya tentunya. Pendengar silakan bergabung bersama kami untuk membagikan pengalamannya, boleh ini ya, ataupun apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentunya. Kopi Anda, komentar dan opini Anda bersama dengan Pro 1 juga ini kita kami hadirkan nantinya di Sulteng Menyapa ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
4: Halo,
0: Halo.
4: Halo Pak, Mbak Dinda.
0: Iya.
4: Ini saya pindah jalur.
0: Oh baik, Pak Muklis, silakan Pak Muklis. Iya.
4: Saya kan hubungannya dengan cek kesehatan gratis. Karena begini Mbak Dinda, saya melihat TKG itu dilaksanakan apabila kita datang dengan kondisi kan kita sehat saja, tetapi hanya mau mendeteksi apa saya ada gejala atau apa, apakah saya mengidap salah satu penyakit. Seperti itu. Pertanyaan saya itu, apakah tiap puskesmas itu ada TKG seperti itu? Satu. Kedua, saya karena begini, saya juga punya pengalaman untuk itu TKG itu. Saya datang ke TKG, Mbak Dinda, saya stetoskop pun tidak lengket sama tubuh saya, stetoskop. Saya hanya sampai diambil sampel darah saya. Terus saya dilihat saja kondisi fisik, ditimbang, tanya komunikasi begitu, siapa semua di rumah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah tahu apakah saya ada gejala jantung atau tidak tahu saya. Dan tidak dijelaskan. Nah itu mungkin saya punya hasil itu ada yang terkonek secara apa namanya secara elektronik. Tentunya pertanyaan saya apakah saya mau datang ke bagaimana caranya datang ke rumah sakit saya mau cek kesehatan gratis untuk khususnya mengetahui tentang penyakit apa yang saya miliki, apakah seperti itu. Ini itu di kota saja, saya tinggal di kota Mbak Dinda, tetapi tidak tahu seperti itu, apalagi yang di desa sana. Jadi kita hanya melihat CKG itu jangan hanya sebagai slogan, tetapi diperuntukkan pada yang orang-orang yang memahami. Tetapi bagaimana dengan kebanyakan orang? Nah, ini sehingga saya akan tanyakan apa caranya, bagaimana caranya kalau saya datang mau cek kesehatan gratis itu mengetahui penyakit jantung, ginjal dan lain sebagainya, sehingga saya terlayani. Itu biar pelayanan minimal tetapi ada, paling tidak saya tahu oh saya ada gejala ini, minimal pun tidak apalagi mau optimal. Nah, ini persoalan buat kita, sehingga ini perlu barangkali apakah CKG itu, apakah saya hanya datang ke posyandu misalnya, datang posyandu remaja atau orang tua atau anak-anak, saya sudah tahu oh saya penyakit ini, padahal di sana tidak, datang ditimbang tinggi badan diukur, lingkar pinggang diukur, ya di situ selesai. Nah, ada paling banyak ambil paling banyak itu paling banter ambil apa sampel darah ya. Pakai itu saja yang ada di sana, pakai tensimeter, pakai ambil sampel darah selesai. Saya juga tidak tahu apa penyakit saya, tidak pernah tahu. Nah ini jadi. Kesehatan gratis itu unsur apa saja dan berapa lama kita harus datang ke sana untuk bisa dideteksi penyakit kita. Nah, kalau seperti itu jelas kepada masyarakat. Jangan barangkali yang tahu, yang bisa dekat-dekat, seperti ada kawan kita dekat dengan rumah sakit dan lain sebagainya, gampang dia dideteksi jantungnya. Tapi saya yang jauh ini apa yang saya harus ketahui? Nah, ini yang persoalan buat kita. Saya kira mudah-mudahan CKG itu adalah benar-benar CKG, tidak merupakan slogan, hanya untuk menyenangkan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, baik, terima kasih nih Pak Muklis ya, untuk titipan pertanyaannya juga, sarannya juga ini ya. Seperti apa nantinya kami akan berikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dititipkan ini ya dari pendengar kita tentunya. Nantinya akan kami hadirkan di Sulteng Menyapa, di mana akan hadir narasumber kita, Kepala Bidang Pelayanan ini dari RSUD Ampana, dari

0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Kopi Anda.
0: Iya, Kopi Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amir.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya. Komunikasi. Ya, halo.
0: Halo, iya, ya. Baik. Silakan Pak Amir.
2: Iya, jadi begini. Cek kesehatan gratis ini sangat baik. Cuma Mbak Dinda, jangan sampai ini jadi salah satu nanti tanda petik ya, bumerang bagi kami masyarakat. Kalau datang berobat benaran sudah antriannya sangat banyak ya. Orang datang berobat itu banyak sekali, biasa antri pelayanannya untuk pemeriksaan. Sekarang yang digembarkan ini, kesehatan gratis. Selesaikanlah dulu itu, permudahlah dulu itu yang datang berobat yang antriannya sekian ya. Jangan sampai nanti jadi tadi saya masuk gemerang bahwa kami tidak pernah datang mecek gratis. Jadi ada orang yang perlu perbaiki dan ya, memperlancarlah. Karena banyak orang utamanya kalau sudah datang berobat antriannya tadinya sakitnya 5% ya, karena antri naik 40%. Ini yang perlu dibenahi. Tapi itu kalau cek gratis itu saya tidak menyakiti apa, seperti apa penanganannya, ini juga tidak pernah diterangkan ya. Ya saya kira sangat bagus juga ini. Tapi yang saya minta, pelayanan semasa masyarakat itu datang berobat apabila dia sakit. Antriannya luar biasa Mbak Dita ya. Kita tidak pernah mendengar itu orang sebentar saja pergi berobat langsung dilayani, nunggu terus. Bahkan kalau harus diopname itu selalu kamar habis kalau peserta BPJS. Ini yang perlu diperbaiki semua Mbak Dita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih banyak ini ya, sudah bergabung di Kopi Anda, memberikan komentar dan opininya tentunya. Pendengar, dimana topik kita ini nantinya akan dibahas bersama narasumber langsung ini ya, terkait dengan serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG seperti apa ini. Tadi sudah ada beberapa komentar dari pendengar kita terkait dengan cek kesehatan gratisnya. Kemudian bagaimana ini ya, apakah ini rutin diadakan cek kesehatan gratis ini, seperti apa metodenya, dan dalam kurun waktu berapa lama kita bisa cek kesehatan gratis ini tentunya. Dan di Pro 1 kalian informasi dan inspirasi Dina memberikan waktu untuk pendengar semua bergabung bersama kami di Kopi Anda tentunya, komentar dan opini Anda.
3: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Pendengar, kita masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini terkait dengan topik kita ini ya. Dengan serangan jantung pembunuh senyap di lembar CKG. Silakan bergabung bersama kami di kopi Anda, komentar dan opini Anda pendengar tentunya untuk memberikan komentar dan opininya. Kemudian berbagi pengalamannya juga boleh ini ya. Dinda masih membuka ruang untuk pendengar semua di kopi Anda, di mana sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya, sebelum kita menuju ke Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus.